0: Yes, ini suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seluruh barangan kita sekitar sampai jam 10 nanti.
1: Ya, betul sekali. Gimana ini pada semangat enggak pagi ini?
0: Semangat.
1: Kenapa berisik banget handphone-nya?
0: Ada udah teknologi. Dimatiin dari tadi tuh.
1: Tapi masih bunyi.
0: Ya udah biarin aja lah, enggak usah dengerin.
1: Lah, enggak usah didengerin.
0: Sampai suara, semangat.

0: semangat.
1: Hari ini matahari bersinar cerah ya.
0: Ayah.
1: Alhamdulillah.
0: Karena kemarin mendung ya.
1: Apa?
0: Kemarin mendung.
1: Nah,
0: mendung,
1: ya,
0: gelap, gloomy, sendu, romantis,
1: nah, gitu
0: rasanya.
1: Nanti kalau misalnya kita live TikTok sesaat lagi, kurang lebih ya mungkin berapa menit lagi ya, ini jam berapa sih sekarang nih?
0: Sekarang jam
1: 7 lewat 8 ya?
0: Iya,
1: 7 lewat 8. Ya, mungkin nanti 7.30. Jangan kaget kalau tiba-tiba buluk berubah bentuk ya. Gitu.
0: Tiba-tiba buluk jadi... Lebih baik enggak juga sih.
1: Ya, maksudnya benar. Maksudnya kan biasanya kan kalau namanya perubahan atau pergantian itu kan menjadi lebih baik. Kalau yang ini cenderung sama aja sih.
2: Nyender juga.
1: Ya, benar. Emang kayaknya ada tarikan bumi dari sisi sebelah sana tuh ya.
0: Kutukan gitu. Begitu pokoknya duduk di sebelah Om Indra itu enggak boleh lebih ganteng dari Om Indra.
1: Ah.
0: Pagi-pagi ini kayaknya enaknya request lagu sama kirim salam kali ya.
1: Boleh kalau
0: kita buka salamnya. Yoi, kita kirim salam untuk panutan Adia Semesta Trinikta dan juga Lembar Putih Trinikta yang sebentar lagi turun dari mobil karena sudah sampai sekolah. Have fun sekolahnya, happy sekolahnya. Good luck buat Uti yang hari ini ujian pertama.
1: Iya, udah ya? Final test loh.
0: Final
1: ini
0: test.
1: Iya, udah ujian akhir semester.
0: Bismillah lancar semuanya Uti ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya udah kalau gitu, nanti kalau misalnya mau request boleh ke 0816-114-1014.
0: Betul ya? Sekali, silakan kita absen dulu yo. Salamnya buat siapa? Request lagunya apa? Gas.

0: kita Pak Sutri yang serunya nggak di rumah aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
0: Iswara.
2: Perhatian, diskonnya wah habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.

0: Kinos Gina di suara seru. Biasa banget kita kasih Superman is dead. Rasain lo.
1: Mudah-mudahan menyemangati paginya. Atau mungkin kalau yang terlambat jadi terhuyung-huyung kan, karena denger lagu ini ya kan. Terhuyung-huyung jadi kayak terburu-buru.
0: Iya betul, yang tadinya santai jadi gurung-gusu, gerabak-gerubuk. Hayu lo, biar bangun.
1: Seperti tadi kan kita udah bilang, kalau jam pagi-pagi gini boleh dah request mau lagu apa gitu.
0: Bener.
1: Mau salam-salam juga boleh, salam dah buat siapa kak.
0: Ke 0816-114-1014. Ya, ini ya pagi Bu Nos. Bu Nos. Ibun Kino.
1: Iya.
0: Oh, bisa juga.
1: Dengan Chills.
0: Anjay.
1: Asik namanya Chills. Merequest lagu Bernadia. Kita buat menyenangkan. Ada.
0: Siap.
1: Nanti coba kita cari ya. Ada.
0: Lanjut, ada siapa nih?
1: Ada lagi dari Agoy. Pencet kagak Agoy.
0: Si Agoy namanya gue tabuk nih
1: ya,
0: Boy ya.
1: Bener-bener ya. Ada nih pagi Kinos Gina. Salam buat anak-anakku yang di Jogja lagi skripsian.
0: Siap.
1: Dua lagi yang lagi ujian pondok. Anaknya banyak ya. Ini siapa ini?
0: Siapa?
1: Semoga dilancarkan semuanya. Amin. Request lagunya Ayah dari Seventeen.
0: Anjay. Mendayu-dayu langsung pagi ini.
1: Ayah Seventeen tuh Ayah dengarkan.
0: Salam.
1: Beda ya.
0: Lagu siapa ya? Ebit ya?
1: Kan kali
0: ayah
1: aja
0: di aku
1: ayah dengarkan. Emang gak di recycle itu lagunya sama siapa gitu?
0: Ebit bukan sih? Ebit kan ya? Iya benar.
1: Oh, ada lagi Acus di
0: Subang. Selamat pagi Acus. Pagi Nos Gina, mau request Karma dong dari Coklat. Wah, ini baru cakep nih.
1: Salam buat karyawanku yang disuruh masuk pagi tapi lupa malah masuk siang.
0: Jadi si Acus ini kan dia tuh apa?
1: Jahit.
0: Bukan tukang jahit, penjahit. Istilahnya penjahit lah ya. Tapi dia udah punya anak buah lu.
1: Acus, masih gue tungguin apa Idul Adha nih Acus. Gamis gue belum jadi.
0: Belum nyampe-nyampe nih.
1: Ya kan?
0: Kalau Acus bisa gak lu bikinin ya sarung tapi yang bisa dilipet kemana-mana. Maksudnya
1: sarung travel.
0: Iya, sarung travel. Gue ada dibeliin sama Gina. Tapi menurut gue tuh kalau dilipet agak sulit ya. Agak susah dilipet-lipet.
1: Pakai minta sarung travel. Gamis gue dari lebaran kali kemarin kagak nyampe-nyampe.
0: Acus.
1: Ada lagi Dian nih.
0: Pagi Dian.
1: Aku mau titip salam untuk anakku Michelle.
0: Selamat pagi Michelle.
1: Yang sedang OTW ke kantor.
0: Apa pesennya?
1: Adek, tidak terasa bungsunya mama udah jadi sarjana kemarin. Widih. Dan karyawan kantoran. Tapi buat mama adek mah selalu jadi gadis kecil mama yang manja, keras kepala, tapi mandiri juga tekun gitu.
0: Semoga apapun yang akan adek lakukan ke depan selalu dalam berkat dan perlindungan Allah Bapa dan berguna bagi keluarga dan semua orang.
1: Amin, makasih ya. Lah requestnya apaan? Budian.
0: Oh dia titip salam aja. Gak apa-apa.
1: Oh titip salam aja.
0: Boleh titip salam, boleh request, monggo.
1: Oke, gak masalah.
0: Silakan buat yang lainnya sahabat suara ini biar semangat. Pasti salah satu faktor yang membuat kita semangat adalah mungkin mendengarkan lagu yang kamu suka banget, yang kamu apal banget, sambil nyanyi-nyanyi di jalan gitu biar gak stres kalau kena macet.
1: Betul, ini untuk pembukanya. Lagu yang dipilih pembukanya nih untuk saat ini maksudnya gitu. Yang ini yang ngobrolan kita sekarang gitu. Apa kalau gak apa bilangnya?
0: Permulaan.
1: Udah tadi permulaan mah udah berapa? Udah.
0: Opening
1: mah udah kapan tahu tadi. Nah ini sekarang kita putarkan dulu yang pertamanya ini buat Acus.
0: Gas! Ya, lagunya adalah... Car-

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, perhatian, diskonnya mau habis. Buat debat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih ya, ada sesuatu yang penting, tapi justru pas dia hilang. Ya contoh lah ya, kayak sinyal aja, karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas tuh butuh yang namanya sinyal, ya nggak? Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah nyampe ya. Kan itu juga butuh koneksi yang lancar, ya kan? Karena yang namanya sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung panik deh tuh. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, sampai Nusa Tenggara. Mau buat streaming kek, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau kamu koneksi yang aman dan lancar di mana aja, waktunya nih kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal.
4: Yes, betul. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend sinyal kuat, internet super cepat.
5: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
0: Yang terbaru,
6: terabsurd,
0: dan terseru
6: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: Di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Silakan yang masih mau request, titip-titip salam juga boleh banget. Ini kayak radio lama gak sih? Titip-titip salam udah gitu request.
1: Lah seru itu, kalau aku mah suka kalau bisa request-request
0: lagi. Setuju sih, ya kan? Karena menurut gue kayak harafinya dulu kan radio kan dengerin ragu ya. Terus titip salam tuh kayak menyambungkan satu orang dengan orang lain. Di sana waktu itu belum belum
1: ada teknologi namanya
0: handphone, betul.
1: Handphone, video call, smartphone, HP lah itu.
0: Radio ya kan? Jadi andalannya gitar.
1: Nah itu ada ini dari Uci ya.
0: Uci.
1: Aduh apa ya?
0: Apa ya?
1: Mau kirim-kirim salam nih buat teman-teman geng Hampers.
0: Umi. Selamat pagi ya Umi. Eh gimana sih Umi, gimana sih?
1: Salah bu.
0: Umi. Oh salah.
1: Salah kan. Sotoy.
0: Aduh.
1: Katanya mau kirim salam buat teman-teman geng Hampers. Good morning everybody. Semangat untuk hari ini. Mau request tulus manusia kuat biar kita selalu jadi manusia-manusia kuat. Makasih Lup-Lup.
0: Terima kasih Uci. Uci di mana sih tinggalnya? Tangerang.
1: Uci tinggalnya di mana?
2: Bogor ya kalau
0: enggak salah. Oh, Bogor mana?
2: Enggak, dia Bogor pinggiran.
0: Gue cuma hafal tuh Rina di Pekanbaru, Uut di Jem Tegal. Reti di Tangerang.
1: Di Serpong.
0: Hana di Bogor.
2: BSD.
1: Iya, BSD. Itu.
0: Iya.
1: BSD. Udah enggak Uci di mana ya? Nanti juga nulis Uci kalau ada lagi Mela.
0: Pagi Mela. Mela ini berarti nama akunnya adalah dulu.
1: Miss tanpa spasi.
0: Karena Miss tanpa spasi betul.
1: Konsisten enggak pakai spasi.
0: Kata
1: ini,
0: Mela
1: kan?
0: Gini, pagi bapaknya Uta Uti yang istrinya nih yang istrinya Nikta Gina dan bestinya Bang Indra, Bang Buluk.
1: Wah lengkap bener tuh.
0: Udah sampai kantor nih, langsung nyalain PC, nyalain radio.

0: Yo, puterin lagu Melompat Lebih Tinggi dong.
1: Wah, thank you. Aku petik bintang ciki ciki ciki.
0: Itu Melompat Lebih Tinggi ya?
1: Iya, Melompat Lebih Tinggi.
0: Oh iya iya iya iya, betul betul betul. Boleh, tungguin ya. Selamat pagi, ada Fatma, betul?
1: Iya, Fatma.
0: Oh, Sari, selamat pagi.
1: Oh iya, Sari.
0: Kinos Gina, request dong lagu Kotak Haters. Oh iya, kotaknya udah diputerin tadi yang...
1: Emang udah?
0: Iya. Oh, tadi coklat. Sorry.
1: Salah.
0: Kotak yang Haters. Judulnya Haters. Mau titip salam buat anak aku yang baru bangun, Rafa, dan juga suamiku yang baru aku bangunin.
1: Salah. Mat kerja buat suamiku, mat kerja gitu. Bisa-bisanya anak yang baru bangun jam segini kita udah pada kerja
0: belum
1: di sini.
0: Belum sekolah kali, cuy.
1: Hah?
0: Belum sekolah.
1: Oh, belum sekolah.
0: Belum sekolah.
1: Ya, udah biarin.
0: Libur kali? Enggak mungkin ya. Enggak ya, enggak mungkin.
1: Nah, ada lagi Bayu di BSD.
0: Pagi Bayu.
1: Hindia katanya requestnya. Berdansa lah kali ini tak ada akhirnya. Untuk istriku tercinta katanya. Semangat untuk JCI. Semangat audit rumah sakitnya gitu.
0: Rumah sakit Eka.
1: Iya, rumah sakit Eka-nya.
0: Di mana rumah sakit Eka?
1: Ada Eka Hospital.
0: Bersalin ya?
1: Enggak, rumah sakit umum
0: ya,
1: aja.
0: Kalau yang Bersalin di Pramuka
1: itu Eka Sari.
0: Oh, Eva Sari. Oh, itu Eva.
1: Salah.
0: Ini Eka. Sahabat suara, habis ini bakal ada tanya Gina.
1: Ya.
0: Stres dia. Langsung stres.
1: Iya. Aku siap. Aku selalu ready menghadapi tanya Gina.
0: Apabila kamu, sahabat suara, punya pertanyaan-pertanyaan absurd, tidak terjawab oleh logika, bahkan tidak bisa dibantu oleh angin yang tertiup dan juga rumput yang bergoyang,
1: bahkan chat GPT juga gak mampu menjawab.
0: Ah, betul sekali. Langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 dengan hashtag Tanya Gina.
2: Yang baru di Iswara.
3: Iswara.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di iSuara.

Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru bareng Kinos Gina. Ini dia momen-momen yang sangat absurd karena memang pertanyaan-pertanyaan absurd. Tapi tenang, selama ada Nikta Gina, Miss of Solution.

0: Solution.
1: Miss of solution. Elektrik kali ya.
2: Ini dari tadi di TikTok kayak, kenapa sih mukanya bengong? Kenapa sih pada serius banget? Ini kok gak ada suaranya? Pusing, lo pikir kagak pusing ngejawabin pertanyaan, ha?
1: Ini
2: mana
1: ya?
2: Pertanyaan pada aneh-aneh, but dah.
1: Padahal item ini
2: repot
1: udah berapa kali gue bilang sama si Buluk, lu please lah, di take out aja, kasian si Gina stres
2: kalau item ini. Iya kan, udah lah tadi pagi gue habis ngajari anak gue, paneng, belajar gue, terus pada nanya lagi di warga-warga semua nih ya.
1: Jadi dari kita berangkat dari rumah nih ya, menuju radio, itu tuh gak berhenti dia ngontrol si Uti. Tanya jawab gitu, ngingetin apa yang udah dipelajari malam gitu kan. Sumpah gue gak denger ya, gue gak tahu lu jawabannya.
3: Iya kan tadi pas gue liat
1: pelajaran anak kelas 2 SD tadi apa lahirnya penemu pesawat penemu
2: apa? Iya ini Henry Ford
1: kapan lahirnya? Bodoh amat.
2: Iya.
1: Ngapain ngurusin orang tahun ulang tahun orang lain? Nah,
2: mending lu tanya begitu ke gua. Henry Ford lahir tahun berapa? Nah, gua bisa jawab 30 Juli 1863.
1: Anjay.
2: Mana? Apa ya?
3: Rumah sakitnya di mana?
2: Ah, itu dia kalau enggak asalnya dia di perkampungan warga deh. Karena kan tahun segitu kan mungkin belum ada rumah sakit.
1: Oh, iya. Tapi gini loh, dipikir-pikir ya, kelas 2 ngapalin tanggal ulang tahunnya Henry Ford? Ngapain?
2: Iya. Ya biar tahu dia lahirnya tahun berapa.
1: Masih kelas 2 dulu, ngapain?
2: Ya biar ya.
1: Iya enggak sih? Mm-mm. Coba gue tanya, kelas berapa lu tahu pencipta pesawat terbang?
3: Aduh, enggak tahu, Pak.
2: Sampai sekarang nih, lu kagak tahu pencipta pesawat terbang siapa? Siapa yang
1: siapa?
2: Salah, dia dipain mobil buat tabok lo, Agoy.
1: Itu penemu mobil Ford.
2: Iya.
3: Tapi itu kelas 2 kan?
1: Kelas 2
2: SD.
3: Ditanya. Coba sebutin nama orang tua pas tunjuk ke gua bilang itu Haji Juanda.
1: Kenapa?
2: Lah bapak, karena itu nama airport.
3: Enggak, gua tinggalnya di jalan Isu Haji Juanda. Jadi gua pikir, oh nama
2: bapak. Bapak lu, ya Allah. Sekarang bapak lu jadi nama airport ya.
1: Di
2: Surabaya kalau gak salah itu ya. Pinter banget. Nama bapak sendiri kagak tahu ya.
1: Tapi fokus.
2: Okay.
1: Ya kita fokus tanya Gina. Ini pertanyaan datang dari Rosa ya. Rosa namanya ya? Rosa. Kinos Gina, mau tanya dong. Udah siap dulu?
2: Ya.
1: Gimana caranya bangunin obat tidur? Bab.
2: Rosa.
1: Nih obat tidur mulu nih. Gimana cara bangunin si obat tidur?
2: Dia nanyanya kok bisa-bisanya gitu kalau menurut saya gitu ya. Sebagai pakar dalam segala bidang ini untuk menjawab pertanyaan absurd ya kan. Kok ia bangunin obat tidur? Kan harusnya gimana caranya bangunin orang yang terpengaruh obat tidur? Kan harusnya begitu ya.
1: By the way ntar dulu aku potong.
2: Apa?
1: Emang ada obat tidur ya?
2: Obat tidur ada.
1: Beneran obat untuk tidur
2: lebih
1: maksudnya?
2: Lebih ke membuat tenang.
1: Oh.
2: Membuat tenang.
1: Bukan obat tidur harusnya.
2: Relax.
1: Ya.
2: Jadi tidurnya juga
1: membantu
2: jadi
1: tidur,
2: lebih
1: ya.
2: Lebih damai gitu.
1: Mungkin buat orang-orang yang susah tidur, insomnia dan lain-lain kali ya.
2: Benar. Oh, tadi aku bilang iya, jadi membuat relax
1: tenang.
2: Jadi membuat tidurnya lebih damai. Dengan kata lain, rest in peace.
1: Coy. Enggak maksudnya tidurnya lebih deep sleep.
2: Lebih deep sleep itu dia.
1: Gimana caranya tuh? Bangunin si obat tidur.
2: Dari kata aja secara harfiah. Bagaimana cara membangunkan obat tidur?
1: Tah.
2: Obat itu kan sejatinya adalah benda mati.
1: Betul.
2: Iya kan? Jadi dia nggak diapa-apain, ya dia diem aja.
1: Diem aja.
2: Emang dia nggak mungkin tiba-tiba melek gitu. Bayangkan jikalau ada seonggok obat yang ketika kita mau masukin ke mulut, tiba-tiba dikit, bleh,
1: gitu. Serem.
2: Panik
1: dong.
2: Iya.
1: Jangan-jangan nih obat udah kadaluarsa.
2: Bisa tiba-tiba dia kayak ngelewein kita gitu, bah gitu kan. Enggak mungkin kita telan.
1: Ngelewein
2: gitu, bah gitu.
1: Ya. Ngelewein.
2: Duh, iya,
1: bahaya itu. Banget
2: bahaya, iya, bahaya agak iya. Agak kepleset di saya ya. Nah, tapi jadi enggak mungkin. Itu adalah secara logika
1: gak
2: kalau
1: mungkin.
2: Benda mati, benda gitu ya, seonggok benda.
1: Uh-uh.
2: Itu mau dibangunin, itu kayaknya enggak mungkin. Karena dia kan enggak bernyawa.
1: Jadi enggak bisa.
2: Iya. Kalau ada nyawanya bisa, tapi ada itu sebenarnya bisa dibilang benda sih, benda juga.
1: Barang.
2: Ya barang kepemilikan gitu kayaknya ya. Itu ada bisa bangun itu, ada yang caranya. Bisa bangun. Mungkin misalnya kayak ditepuk-tepuk, dielus-elus, ya kan?
1: Supaya bangun.
2: Atau mungkin dicucuk-cucuk, itu bisa bangun. Dicolok-colok gitu atau apa colok, itu
1: colok.
2: Iya makanya dicolok-colok
1: dielus-elus dicolok-colok iya, dia bangun.
2: Iya itu juga seonggok benda sih sebenarnya menurut saya.
1: Benda apakah itu?
2: Nah apa coba ada yang tahu?
3: Aduh apa ya?
2: Kon Kok?

0: kemana nih? Kontrol.
1: Dicolok-colok atau mungkin kayak disentuh.
0: Kontrakan.
1: Atau
0: kunci.
1: Misalnya dipegang, dia tahu tuh bisa bangun. Walaupun dia sebenarnya mungkin bisa bilang ada nyawanya atau enggak gitu ya.
0: Kunci, kontrakan.
1: Masa enggak tahu sih?
0: Apa sih?
2: Posisi di mana?
1: Kok posisinya biasanya di bawah-bawah sih?
0: Kondisi. Sedang tertidur jadi bangun.
1: Iya.
0: Kemana nih?
1: Dan dari nonaktif, tahu-tahu dia menjadi aktif.
0: Apa kon apa tuh?
1: Kontak, stop kontak.
0: Oh, stop dia kontak.
1: Kan, tiba-tiba dia kan aktif. Iya. Kalau misalnya dicolok kan.
3: Serem ya, bercandanya serem ya. Bercandanya serem. Gua enggak ikutan dah.
2: Masih pagi ya?
3: Masih pagi bener ini.
1: Stop kontak, kontak. Kontak kan terjadi ada kontak gitu, ada listrik.
0: Iya kan? Bodoh amat.

0: berisik banget ini, berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Kinos Gina di Suara Seru masih nemenin kamu sampai jam 10 sahabat suara. Barusan lagi ngobrol-ngobrol gitu gue sama Gina ya sahabat suara. Kayak flashback dikit lah ya. Dulu waktu gue zaman-zaman pacaran, PDKT gitu ya. Gue tuh sama Gina ya. Kerjanya gue ya. Pokoknya dia jemput dia syuting hitam putih, taping tuh jam 9 baru kelar dulu ya.
1: Iya jam 9.
0: Jam 9. Abis itu yeah. Kita makan malam. Rutinitas gue nih kalau pacaran sama Gina. Setiap ketemu ya, 9:30 dia beres taping hitam putih. Kita pergi makan malam, abis itu nonton yang last movie.
1: Itu biasa kalau weekend, hari Jumat.
0: Oh iya, tapi kalau hari-hari gitu
1: ya,
0: juga sih dulu.
1: Iya juga sih kalau
0: ada
1: film sih
0: kita nonton.
1: Iya.
0: Jadi pulang-pulang tuh jam 1, 1:30.
1: Padahal aku siaran pagi itu.
0: Jam 6-nya dia siaran pagi.
1: Iya loh.
0: Tapi dia kayak fine-fine aja gitu. Sekarang gue gak bilang tua sih ya, cuman kenapa?
1: Gimana maksudnya?
0: Mau ya mungkin ya, Gina, iya. Tapi kok ngerasa gak sih kalau kamu tuh sekarang lebih ngantukan daripada
1: lah,
0: dulu?
1: Lah iya, orang jam 8 aku udah tidur.
0: Asli, gue juga gitu. Gue juga merasa kayak jam 10 gitu ya. Gue udah niatin nih dari sore gitu. Ah ntar jam 9, 9:30 gue mau drakoran gitu ya. Tapi jam 9 kayak udah mata.
1: Nah itu.
0: Dulu gue kalau jam segitu tuh waktunya untuk berangkat, rapi-rapi, mau ajogging.
1: Party clubbing. Tapi Gen Z sekarang udah gak ada tuh namanya clubbing-clubbing yang hardcore begitu, kagak adanya. Iya. Mereka sekarang tuh menikmatinya dengan soft clubbing.
0: Berarti bukan kita hanya aja nih yang tidak. Apa? Tidak. Aduh hari gini gue udah gak main.

0: goyang-goyang clubbing itu segala macam, emang udah nggak ada?
1: Ya bukan, cuman mereka sekarang tuh lebih kayak partinya tuh lebih santai, sehat gitu. Kalau dulu kan kalau clubbing-clubbing konvensional kan identiknya musik keras, minum alkohol gitu ya kan. Kalau yang sekarang tuh lebih kayak yang nyaman, musik-musik ringan.
0: Minum-minum gitu. Minum-minumnya
1: cantik gitu. Ramai itu terjadi di kota-kota besar ya. Mungkin dipadukan dengan kayak coffee party, mocktail, atau bahkan mungkin lokasinya di tempat kayak seolah-olah clubbing, tapi di dalamnya mereka yoga.
2: Oh, malah padel. Temen gua.
1: Iya.
2: Jadi dia ke tempat padel itu bawa minuman.
0: Minum jadi sambil minum santai udah gitu, abis itu main padel gitu. Sampai terjadi kemarin ternyata temen gua dia lagi mungkin ya agak sedikit agak sober kali ya.
1: Terus?
0: Jadi pas lagi main padel nabrak fans.
2: Bang.
0: Katanya parah gak? Enggak sih Nos, tapi ya gue agak goyang aja gitu pas main padel gitu. Loh, kenapa lu kenapa bawa minuman ke lapangan padel? Ya gak apa-apa gitu, gue kayak udah malas ke tempat yang kayak ajojing gitu, clubbing itu udah malas gitu.
1: Ya jadinya
0: udah balance. Udah bergeser aja gitu trennya, iya gak sih?
1: Mungkin jadi lebih balance ya, olahraga ya iya, oleng ya iya gitu. Kan, iya kan? Jadi gak kayak 100% gitu totally oleng gitu. Ada versi-versi sehat-sehatnya
0: ya
1: gitu.
0: Tapi ternyata itu udah jadi tren sekarang gitu.
1: Tren
0: ya,
1: tren zaman sekarang.
0: Istilahnya adalah soft clubbing, soft bilangnya clubbing. Begitu, jadi clubbing tapi kayak yang clubbing cantik aja gitu.
1: Karena kan hidup juga udah terlalu hardcore ya, udah terlalu sulit gitu ya. Jadi jangan ditambah hardcore
0: masih ada,
1: lagi.
0: Tapi
1: gitu.
0: Masih ada sih.
1: Masih ada. Ih, bahkan kemarin waktu aku abis kumpul-kumpul sama teman-teman aku
0: kumpul,
1: ya kan.
0: Kumpul-kumpul kebo.
1: Aduh, kumpul-kumpul kebo.
3: Buffalo
1: Gathering itu si Agoy kalau yang gitu mah. Jadi ada satu yang ngasih tahu kita ke ini yuk gitu. Aduh, isinya ibu-ibu jilbaban semua.
0: Kemana ngajakin? NGFC nih.
1: Iya.
0: Ngajakin
1: kita
0: kemana?
1: Ke ini ada di daerah Cikini apa di daerah Menteng situ. Katanya dibilang itu bisa dibilang lah sebagai kayak klub milenial. Soalnya dia mulainya tuh jam 9 apa jam 8 malam gitu, terus berakhirnya jam 12. Oh. Jadi kayak pas itu buat kita-kita yang loh, medium-medium well.
0: Enggak,
1: gitu.
0: Jam 12 mah udah ngantuk dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Yang pas mah kemarin bikin acara teman kita.
1: Apa?
0: Anto di Skopandel.
1: Oh, jam
0: dia bikin acara
1: 5.
0: Musik nge-DJ dari jam 5, jam 9 pulang.
1: Nah itu lebih bagus lagi buat
0: free alkohol, no alkohol, tapi boleh bawa anak-anak. Dan free. Kerjaannya itu nyanyi-nyanyi karaoke, boleh request segala macam, nyanyi udah gitu disiapin lirik. Jadi nyanyi-nyanyi lagu-lagu 90s gitu.
3: Iya, berkaraoke.
0: Nah, iya, berkaroke.
1: Itu lebih cocok buat aku.
0: Itu cocok
1: kalau yang itu pas dikasih tahu sampai jam 12 aku bilang gitu. Ya jam 8 mata kita udah kicep-kicep.
0: Betul.
1: Susah,
0: tuh ada
1: kan?
0: Disco Pantera si Anto, ada Adit Insomni sama ceweknya satu lagi itu siapa gitu. Yeah. Bertiga tuh dia, tiga sekawan tuh.
1: Iya, itu
0: bikin
1: menarik.
0: Acara itu tuh menarik tuh.
1: Iya.
0: Sahabat Suara ini ngomongin pergeseran tren kali ya, perubahan gaya hidup Sahabat Suara. Ini kira-kira nih perubahan apa yang kamu rasakan dari zaman dulu dengan era yang sekarang ini? Contoh ya. Dulu kalau makan ya udah kita berdoa terus makan aja lah.
1: Iya, dulu aku suka padamu.
0: Dulu aku
1: suka.
0: Kalau sekarang lain trennya.
1: Apa?
0: Begitu kita pesan makanan datang enggak langsung makan, enggak berdoa terus makan, enggak. Foto-foto dulu.
1: Foto-foto
0: story dulu.
1: Iya.
0: Ada betul. Contoh lain enggak, Ibun?
1: Contoh lain misalnya kalau misalnya berantem. Kita kan kalau dulu berantem misalnya lagi berantem nih pasangan gitu. Ya udah selesai aja
0: atau mungkin
1: gitu,
0: marah
1: ya.
0: Keluarin emosi. Kalau sekarang
1: tulis status.
0: Iya lagi.
1: Sumpah banget.
3: Perang status.
0: Iya lagi, bener.
1: Bukan
0: lagi.
1: Maksud aku mau viralin biar orang-orang tahu aja bahwa kejahatan kayak gini tuh enggak boleh kejadian di orang lain.
0: Betul, kalau dulu bener-bener kalau dulu berantem ya misalnya di jalan, marah-marahnya berantem di jalan gitu. Sekarang enggak, videoin cuy. Viral
1: iya,
0: di sosmed.
1: Iya. Emang sekarang kalau ada pertengkaran di jalan atau segala macam, udah ada tim fotografernya.
0: Bener, udah siap tuh.
1: Ada.
0: Netizen di mana-mana tuh.
1: Iya.
3: Turunin aku sekarang. Berantemnya begitu
1: iya.
3: Kan?
0: Kalau sekarang
3: mah, oke, diam-diam dan tiba-tiba
0: bikin story, bikin status.
1: Ya, biar orang-orang tahu.
3: Iya,
1: kamu. Iya, kamu terlalu baik.
0: Atau
1: buat
0: atau mungkin
1: aku.
0: Bikin postingan feed kronologi, tolong dibantu
1: iya,
0: viralkan.
1: Bener itu dia.
0: Coba ya sekali lagi nih ngomongin tentang perubahan gaya hidup, perubahan apa yang kamu rasakan dari zaman dulu, sekarang di era yang baru ini kok berubah gitu ya? 0816 114 1014 yang kemana-mana tetap di Suara Seru.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara serba dengan Kinos Gina. Apa sih yang kamu rasakan sudah bergeser nih? Zaman dulu, kalau cowok pakai skincare, it's something weird, something iuh.
1: Padahal kan
0: you are a guy though, gitu kan.
1: Tapi kan ini apa namanya? Cowok kan juga manusia, ada kulitnya.
0: Nah sekarang kan? Cowok itu mainnya kemana? Dokter kulit.
1: Iya.
0: Skincare.
1: Biar kata nanti kalau di kereta, lu ditaruh di gerbong paling depan sama paling belakang, gak masalah. Yang penting kulit lu glowing. Apa?
0: Si ini mah dibawa-bawa ke sono lagi.
1: Lah iya kan, maksudnya kan image cowok tuh kan gahar, terus abis itu kayak kuat.
0: Saking kuatnya.
1: Seram gitu kayaknya.
0: Kalau ada di gerbong paling belakang terus ketabrak nih sama kereta yang belakangnya lagi, cuman kerokan.
1: Iya. Cuman demam doang paling tumbangnya.
0: Kalau sekarang cowok-cowok itu perginya ke dokter kulit.
1: Ih.
0: Oh lagi.
1: Lah iya kan, maksudnya kan image cowok tuh kan gahar, terus abis itu kayak kuat.

0: Ya kan?
1: Ada enggak nih yang ngerasa ada pergeseran atau apa segala macem ini ya?
0: Yoi.
1: Ini agak serem banget sih si Uci.
0: Apa kata Uci? Apa deh.
1: Yang gue lihat zaman sekarang sih kayak MBA gitu atau hamil di luar nikah tuh udah kayak hal yang bukan aib lagi gitu loh. Kayak bukan hal yang tabu. Malah parahnya tuh kayak banyak yang kasih dukungan, semangat gitu. Tapi tolong ya jangan dinormalisasi yang kayak gini.
0: Masih semangatnya oke dulu ya?
1: Living together buat anak zaman now itu kayak biasa aja. Indonesia tuh masih ada adat budaya dan agamanya loh.
0: Betul. Ini di bawahnya kata Uci, dedicate for Agoy. Sorry Goy, buat lu nih Goy katanya. Gak boleh.
1: Gak boleh Agoy, ya kan?
0: Iya benar. Maksudnya kalau ngasih semangat, mungkin kalau dulu nggak berani speak up. Kalau orang ngedenger dia kan MBA, nggak berani speak up kayak semangat ya kak. Apa misalnya lu nggak sendiri kak? Gitu nggak berani speak up gitu.
1: Iya.
0: Kalau sekarang tuh lebih kayak Ya benar sih sebenarnya tindakannya jangan dijauhin yang kayak gitu tuh tolong dirangkul ya enggak sih
1: supaya tidak terulang.
0: Tapi benar juga kata Uci, please jangan dinormalisasi.
1: Iya. Padahal MBA-nya tuh kan gelar loh, tinggi loh itu kalau sekolah itu.
0: Kepanjangannya apa? Master?
1: Magister, master
0: brand ambassador.
1: Iya, itu brand ambassador.
0: Emang iya, sotoy
1: banget. Iya, pokoknya mah yang penting depannya B sama A abis. Sotoy abis. Binaan aku juga boleh, binaan aku apa juga bisa.
0: Asbun lu. Dasar. Ada Mela nih, ikutan topiknya harus dong Mela.
1: Apa nih?
0: Dulu kalau ribut sama pacar, ya udah dimin bye. Tapi sekarang kalau ribut main blokir-blokir telepon.
1: Nah, itu ya, di blok.
0: Sosmed, foto, WhatsApp kosong.
1: Iya benar.
0: Sindir-sindir pakai quotes.
1: Lah itu betul lagi.
0: Iya lagi benar lagi. Apalagi kalau marah sama satu orang. Zaman sekarang malah semuanya ikut marah sama kita.
1: Nah, itu karena kompor biasanya dari sosmed-sosmed gitu kan kayak kompor apa sih? Yang benar loh, serius kok bener, bisa gitu
0: bener,
1: sih?
0: Benar. Ya karena itu tuh, kalau enggak pintar-pintar menanggapi sosmed juga kita jadi gampang pengaruh ya. Padahal belum tentu dia tuh benar sih infonya dan berlaku buat kamu juga yang cuma dengar.
1: Nah, itu gitu. Dia. Ada kalau di TikTok dari Ude Mitra Bima ya. Mm-mm. Dia bilang pergeseran apa nih yang terjadi di zaman sekarang? Mm-mm. Katanya adalah pergeseran lempeng bumi ya.
0: Ya masih liatin
1: nih udah Mitra nih. Zaman sekarang nih eranya ngeblok nih udah Mitra nih. Gue blok nih bentar lagi nih TikTok lu. Ye. Oke, thank you. Bye bye. Ada lagi nih.
0: Selamat
1: ya.
0: Pagi nih ada siapa nih?
1: Ada dari Rina ya. Selamat pagi. Oh, iya.
0: Oke.
1: Selamat pagi seleb-seleb dengan artikulasi yang gak jelas. Kita 4 pilar iswara loh.
0: Minus 5 nih. Perubahan hidup yang aku rasakan. Dulu karena tuntutan profesi ya. Wasit nih dulu si Rina nih.
1: Iya.
0: Kan butuh yang namanya kebugaran fisik kali ya.
1: Betul.
0: Jadi olahraga itu minimal lari setengah jam. Sekarang sejak hamil, lahiran, dan fokus berobat anak, aku vakum olahraga 2 tahun.
1: Ya.
0: Berat badan jadi naik dan pola tidur yang berantakan. Alhasil fisik aku hancur banget. Semoga kekonsisten aku
1: kekonsistensi.
0: Wah, nyontoin juga gak bener lu. Repot.

0: Ya.
1: Tahun baru,
2: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Ginos di
1: Iswara.
3: Perhatian, perhatian. Diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Sahabat Suara! Kadang kan ya, kita suka baru sadar tuh ada sesuatu yang penting justru pas dia hilang. Ya, kayak sinyal aja gitu. Karena kan sekarang tuh udah hampir semua aktivitas butuh sinyal. Mau scrolling kek, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar ngasih kabar nih ke pasangan, yang aku udah sampai ya, itu kan juga butuh koneksi yang lancar. Karena sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup otomatis tenang dan adem. Tapi kalau buffering dikit, wow, langsung panik dah tuh. Tapi untungnya sekarang udah ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smartfren jagoan sinyal.
2: Betul banget, karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.
5: Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
6: Nyari yang seru di pagi hari.
7: Dengerin suara seru, mandi Iswara.

0: suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Mohon maaf ya, sekali lagi kesalahan bukan ada pada speaker radio Anda atau speaker mobil Anda. Kesalahan bukan ada pada radio suara, tapi kesalahan ada pada penyiarnya.
1: Indra yang salah. Setiap bagian yang enaknya dinyalain tuh mic kita.
0: Bukan masalah itu. Sebenarnya kamu gak apa-apa dibocorin suaranya kalau bagus.
1: Padahal ya, ada beberapa orang yang setelah mendengarkan suara ini bilang kalau suara aku itu kayak 11-12 sama Novia Bachmit.
2: Siapa yang bilang? Fitnah.
0: Itu yang bilang gitu tuh orang tuh.
1: Iya.
0: Orang tuh?
1: Orang-orangan.
0: Orang-orang sawah. Bodo aman, orang aring.
1: Itu tadi ya, Sahabat Suara itu tadi lagunya Nadif Bahasa Lama ya.
0: Ada yang pesen, ada yang request gak sih tadi lagu itu?
1: Enggak. Tapi ya, kayaknya semua orang suka deh lagu, iya, itu. Aku juga suka banget ya sama kakak Nadif, ya ampun.
0: Lanjut yuk bacain WhatsApp di 0816-114-1014 ya Sahabat Suara. Tadi kita nanya, apa nih perubahan tren yang kamu rasakan?
1: Nah ini ada dari
0: dulu misalnya banyak rame banget tuh zamannya, kalau setiap malam minggu tuh rame yang namanya clubbing gitu. Sekarang kayaknya mulai menurun ya, mengurang gitu.
1: Di lapangan padel.
0: Ada yang malam mingguannya tuh sekarang ya mungkin minum-minum cantik tapi di lapangan padel. Kalau mau makan dulu langsung makan, sekarang mah harus foto-foto dulu, story-story dulu gitu ya. Terus apalagi Nul?
1: Apalagi tuh kalau udah ngumpul-ngumpul kan, kayak kita kumpul yuk, kumpul. Kadang-kadang ngobrolnya tuh 20%, 80%-nya main handphone.
0: Ah, betul.
1: Atau kalau enggak fotoan.
0: Betul.
1: Yang penting kayak kita pencitraan bahwa kita lagi kumpul-kumpul.
0: Betul banget.
1: Atau misalnya kayak lari.

0: pagi gitu, CFD bisa gitu. Larinya mah 10%. Kalau yang emang benar-benar bukan kayak yang serius, misalnya kayak Soraya Larasati atau mungkin Kak Melani Putri, ya kan emang pelari ya. Kalau yang kayak kita-kita doang mah kayak hamba-hamba sahaya begini, ya kita mah cuman yang penting foto, kita ada di lokasi situ
1: yang
0: gitu.
1: Yang penting gitu ya. Satu lagi nih, kalau ngomongin olahraga, dulu gua tuh masih merasakan namanya hype-nya si badminton. Sekarang padel
0: iya,
1: walaupun emang masih ada ya, hype-nya si badminton masih ada juga. Gue masih ngikutin banget badminton Indonesia gitu ya. Tapi entah kenapa kayak teman-teman badminton gue kayak semuanya beralih ke padel lagi gitu.
0: Iya, padahal badminton juga seru sih. Nih ada yang mau cerita nih sama kita nih.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Dea.
1: Halo. Kamu lagi di mana, Dea?
2: Lagi di jalan.
1: Ini benar Dea kan?
2: Iya.
1: Oke.
0: Dea mau kemana?
2: Mau berangkat kerja.
0: Kok pagi banget udah berangkat?
2: Jam 9 kan masuknya.
0: Oh iya, jam 9 berangkat. Masuknya. Ya benar. Udah silakan.
1: Iya benar. Dea. Sekarang sekarang lagi di mana?
2: Hah?
1: Sekarang lagi di mana posisinya?
2: Masih di jalan
1: ya. Tapi kok gue ngerasain dari tadi kok kamu ada di pikiran aku ya?
0: Aduh salah. Salah Rizky. Bisa-bisanya dia ya. Lagi menantang maut dia tuh, ya kan? Di ujung jalan. Iya, di ujung jalan.
1: Apa nih perubahan tren atau mungkin gaya hidup yang kamu rasain dulu sampai sekarang kok berubah ya gitu?
2: Oh ini sih Kak.
0: Apa tuh?
2: Sama teman-teman, kalau dulu kan kita kalau ngumpul tuh lebih ke ngobrol, sharing, apalagi kalau lama nggak ketemu. Tapi kalau sekarang tuh lebih ke ya udah main HP masing-masing, ngobrol
1: tulisan,
2: yang penting foto, upload sosmed.
1: Bener sih.
0: Iya itu, bener. Jadi kayak esensi ngobrol deep talk atau quality time itu jadi kayak nggak terlalu berasa gitu kan?
2: Iya betul.
1: Itu berasa banget perubahannya sama kamu.
2: Ini
1: teman mana nih? Kamu maksudnya kamu ngomongin teman mananya kamu nih? Teman kampus kah? Teman kamu waktu SMA kah?
2: Iya, teman kampus sih.
1: Teman kampus. Oke.
0: Okay. Tapi kalau kamu juga termasuk yang gitu juga?
2: Sebenarnya sih pengen kayak cerita-cerita, cuman karena mereka-nya banyak yang pada asik main HP jadi kayak bingung juga kan. Ya udah deh.
0: Ikutan juga.
2: Padahal kalau di grup tuh kayak aduh mau cerita deh, mau ayo ketemu, banyak yang mau diceritain, tapi pas ketemu malah
1: iya benar-benar
0: iya lagi
1: udah ketemu nih pada asik sama handphonenya sendiri, ngomongnya itu cuma sepatah dua kata atau cuma ketawa iya. Tapi begitu mereka udah pisah di chat grup panjang ceritanya kan, dalam hati kenapa nggak cerita tadi
0: nah,
1: sih
0: iya.
1: Lebih enak nggak sih,
0: atau mungkin awal kumpulnya dulu nih, awal dateng kan hype kayak ini banget kan euforianya ya kita nggak sih gini-gini udah paling ada kali mungkin 20 menit 30 menit udah habis, itu masih sibuk sama
1: betul.
0: Ayo kita foto aja yuk, ayo gitu, yang penting kan ada pencitraan kumpul-kumpulnya
1: betul,
0: gitu kan ya
1: betul tapi ya itu kondisi saat
2: konten ya sekarang
1: benar tapi itu mau nggak mau harus diterima ya Dea, itu kondisinya ya seperti itu gitu, jadi semua orang kayak ngikutin aja dan semua kayak udah normal aja gitu dengan kondisi dan situasi seperti itu, betul Dea?
2: Betul.
1: Satu yang pasti nggak pernah berubah nih Dea,
0: apa
1: perasaan aku sama kamu.
0: Lo udah pinggir jurang, iya. Rizky, lo udah di pinggir jurang nih. Gue jorokin apa gimana nih Rizky? Mau dijorokin kagak?
1: Bercanda dulu, aku bercanda. Ini kan bercanda cuman buat siaran doang.
0: Gak apa-apa. Dea, nomornya aku blok dulu ya Dea ya. Dadah, assalamualaikum.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, nih coba kamu ingat-ingat lagi, pernah gak sih kamu dengar sebuah lagu ya, terus langsung terbawa ke masa lalu, tiba-tiba keingat masa sekolah, masa-masa gitu. Tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, zaman-zaman nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan atau mungkin mantan kamu dulu gitu. Pernah dong? Nah, maka dari itu, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya, sahabat suara. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, monggo boleh. Lagu yang nemenin kamu skripsian juga boleh. Atau lagu yang kamu puter terus-menerus pas kamu lagi galau. Gak masalah juga. Langsung aja yuk di WhatsApp ke aplikasi ke nomornya. Salah. Langsung aja ku.
2: Gimana?
1: Langsung aja yuk WhatsApp ke nomor Iswara. Lagu yang kamu request itu. Ceritain juga kenapa kamu memilih lagu tersebut. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu ceritakan kenangan di balik lagu tersebut. Ntar diputerin, terus kita bisa nostalgia bareng-bareng deh.
2: Betul, dengerin terus perjalanan nostalgia setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza di Suara Santai bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 ml harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk membandal dan gejala pilek dengan Aktifet, karena di setiap lagu selalu punya cerita.
0: Yang baru di

0: Sahabat Suara, bentar lagi kita bakal menggelar seperti biasa ada kocak koneksi cerita acak ya Sahabat Suara. Jadi buat kamu yang mau ikutan, pengen ketawa hahahihahi biar hari ini gak stres, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan format hashtag kocak koneksi cerita acak. Tahu dong cara mainnya? Pokoknya sambung cerita, bebas kamu freestyle, kamu keluarkan apa yang ada di pikiran kamu.
1: Ya betul, nanti pokoknya kita menunggu sekali Sahabat Suara ada yang ikutan. Soalnya kita gak mau ngajak Ago ya.
0: Males, dia gak paham.
1: Orang baru, soalnya takutnya nanti malah ngerusak gitu malah situasi juga. Iya malah gitu.
0: Iya anak baru gak berani-berani ikut kocak. Siapa
1: iya,
0: lo?
1: Gak usah ya.
0: Siapa jadi, lo? Kamu aja Sahabat iya. Suara ya. Udah ya, udah ditunggu ya.
2: Suara, Suara Warga Indonesia.
3: Perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh no.
3: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026.
4: Wow.
3: Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
6: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
7: Cuma di Iswara.

0: Suara sebarangan Kinos Gina. Sudah siapkah kamu sahabat suara untuk sambung cerita, dikoneksikan cerita kamu dengan cerita kami supaya jadi sebuah cerita yang sangat indah, sangat menarik dan juga sangat lucu, mengocok perut.
1: Cerita kamu dan cerita kami.
0: Iya.
1: Asik. Kamu dan kami.
0: Iya,
1: menjadi
0: betul.
1: Kamu
0: betul, iya. Makasih Lendul.
1: Sama-sama Rizky. Kan aku solutif kan.
0: Yoi, apa bedanya kamu sama kami?
1: Kamu
0: ya.
1: Kami.
0: Kalau kamu itu untuk pihak orang kedua. Kalau kami
1: pihak orang ketiga.
0: Bukan. Beberapa orang yang melibatkan pihak ketiga. Asik, jadi ada lebih dari dua pihak.
1: Oh, aku gak mau jadi orang ketiga
0: tanpa melibatkan pihak kedua. Sorry. Kami itu berarti ada lebih dari tiga pihak, tapi yang satu tidak termasuk dengan pihak yang kedua.
1: Kayak lagi belajar bahasa Indonesia.
0: Bodo amat,
1: ya.
0: Bingung ah.
1: KBBI. Nama panjangnya Rizky Triantono KBBI. Itu dia. Aduh, KBBS apa itu?
0: Aduh.
1: Susu dong, susu itu.
0: Ada tuh bunyinya gimana ya? Susu.
1: Susu murni.

0: Belakangnya ada tuh.
1: Apa?
0: Botol susu.
2: Salah, enggak masuk sini dia, belum masak iklan.
1: Kita mau kocak. Kenapa kita jadi promosi susu murni Pengalengan sih?
2: Betul banget. Sekarang waktunya untuk kocak. Koneksi cerita aja seperti biasa kita sambut ini dia, the one and only Kain Sutra.

0: Selamat pagi Kain Sutra.
1: Ketawanya ganti loh.
2: Selamat pagi.
0: Pagi Kain Sutra alias Kakak Indra suka bercerita.

0: Baik-baik kabarnya Kak Indra, Kak Insutra sehat?
1: Alhamdulillah, sehat sempurna.
2: Sehat sempurna.
0: Sehat sempurna.
1: Empat sehat, lima jalanin aja.
0: Anjay. Hari ini cerita apa dan bawa siapa nih?
1: Aduh, sebenarnya tadinya susah ya buat kita telpon sahabat suara.
2: Iya.
1: Tapi akhirnya bisa juga ya kita telpon ya gue ya. Bisa kita telpon. Namanya Kawai.
2: Kawai.
0: Kawai
2: Mami ya?
1: Kawai Mami.
2: Oke. Okay.
0: Selamat pagi Kawai.
3: Halo, selamat pagi.
0: Kamu nama aslinya siapa Kawai?
3: Siapa?
0: Kamu nama aslinya siapa sih nama panggilannya?
3: Ayu.
0: Oh Ayu. Salah alamat dong.
2: Ayu ting-ting dong kalau gitu ting-ting.
3: Iya, Ayu ting-tong.
2: Ayu ting-tong bel jadinya. Ayu ting-tong.
0: Iya. Ayu, apa kabar? Sarah, apa kabar Ayu?
2: Sarah.
0: Ayu dan Sarah Azari.
2: Wah. Serius, emang bisa-bisaan ya.
1: Oke.
2: Iya, silakan Kak Sutra.
1: Oke, kita karena hari ini cerita tentang tongkrongan. Maka saya akan angkat dari cerita tongkrongan tersebut yang dimana ada seorang satu orang pria yang dia ingin nongkrong cuman bingung mau nongkrongnya di mana. Sampai akhirnya dia pun menemukan satu tempat.
0: Asik nih tempatnya nih.
1: Ketika dia tuh sampai di tempat tersebut, dia pun langsung menuju ke satu table. Di mana table tersebut ada satu sosok yang ternyata dia adalah
0: ibu-ibu penjaga kantin sekolah.
1: Ngapain di table?
2: Wow, keren ngapain banget. Di table? Ibu-ibu penjaga kantin sekolah open table. Keren banget.
0: Ya kan memperluas bisnisnya. Ya, dia menawarkan minuman-minuman kepada para konsumennya, para tamu-tamu yang datang pada malam hari itu. Entah kenapa tamu-tamu itu kok nampaknya bukan pada merasa nyaman ya. Merasa nyaman seperti yang ada pada cerita-cerita sebelumnya. Harusnya kan mereka santai, relax. Kok dia mereka kejang-kejang ya? Oh, ternyata ibu-ibu penjaga kantin itu bukan membuka botol. Pada umumnya ternyata botol itu adalah botol
2: terapi listrik.
0: Wow, pas diminum.
1: Tadi mau ajep-ajep jadi. Oke.
0: Setrum dong bro.
2: Karena memang ibu-ibu penjaga kantin ini memberikan terobosan baru supaya tubuh-tubuh ini bergetar maksimal.
0: Ah, setrum.
2: Ya kan.
0: Setrum.
2: Dan selain terapi listrik yang bisa diakibatkan oleh minuman itu, ada efek lain yang membuat orang yang meminumnya menjadi
0: sikat ayo orang
3: menjadi tidak bisa bicara.
2: Tidak bisa bicara.
0: Bisu.
2: Udah geter-geter.
3: Iya. Iya, karena kan udah geter-geter kena listrik ya, enggak bisa bicara.
2: Iya.
3: Nah, akhirnya ibu-ibu itu udah geter-geter, enggak bisa berbicara. Lupa rumah.
2: Waduh kasihan itu.
0: Oh, lupa rumah.
2: Lupa rumah.
0: Terus,
2: okay.
0: Terus.
3: Terus saat malam hari, ibu-ibu tadi itu kembali ke
1: Agoy,
0: kembali ke laptop.
2: Wah,
0: oh, ternyata ibu-ibu kantin itu adalah yang menyamar adalah Mas Tuku.
2: Oh, kembali ke laptop. Lanjut.
4: Dia kembali ke laptop dan mengerjakan tugas-tugasnya yang kelewat gara-gara dia open table tadi. Lalu setelah itu dia lupa kalau dia ada barang yang tertinggal. Dia pun
0: sampai salah itu. Dong, ada barang tertinggal dan barang itu ada lagi tuh kan maksud lo?
4: Iya.
1: Bukan bebas ya. Harus bebas.
2: Sebenarnya bisa juga ada dia pun.
0: Iya, dia pun. Oh, kalau dia pun, iya. Kalau dia pun dia kembali ke warung remang-remang itu. Kata gue juga enakan tadi ngambil barang itu adalah. Kembali ke warung remang-remang itu untuk ngecek ada gak barang yang ketinggalan di situ. Begitu dia mendatangi si warung remang-remang itu, Ternyata dia melihat dari jauh kok.

0: warung remang-remang ini kedap-kedip dan dia bergoyang-goyang warung remang-remang ini. Lalu aku masuk ke dalamnya, begitu aku buka pintu warung remang-remang ini, ternyata di dalam warung remang-remang itu ada
1: kaktus mainan.
0: Oh, yang ngikutin suara.
2: Iya, bunyi. Goyang-goyang.
0: Aduh. Iya, iya, mainan bocah no.
3: Goyang-goyang.
1: Akhirnya sang ibu mengambil kaktus mainan itu dan dia mengetes sendiri terhadap dirinya. Kaktus itu ternyata memang mengikuti apa saja yang diucapkan oleh ibu tersebut.
0: Iya, betul.
1: Nah, karena dia merasa terganggu, akhirnya kaktus itu
0: direbus biar apa direbus?
3: Direbus biar enggak gerak-gerak lagi.
0: Wah, penyiksaan nih.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kino Segino.
1: Nice.
0: Setelah ada connect
1: cak.
0: Kocak koneksi cerita acak ya.
1: Iya.
0: Terbitlah Kinos AI atau adu ilmu bareng Kinos.
1: Eh, kita main-main terus ini ya kan?
0: Iya, main terus lah. Biar enggak stres.
1: Kalau Kinos AI ini adu ilmu kan. Yo, jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, bisa seputar olahraga atau pengetahuan umum atau sejarah atau matematik apapun gitu ya.
0: Boleh.
1: Nanti sahabat suara menantang Kinos. Siapa yang lebih pintar di antara kalian berdua?
0: Yang bisa mengalahkan gua hari ini, gua kasih voucher elektrik, bukan voucher, uang elektrik sebesar 50.000.
1: Beneran ini?
0: Boleh OVO, boleh GoPay.
1: Ini beneran apa
0: kata serius, nih? Serius, gue lagi baik nih.
1: Oh iya.
0: Lagi baik nih.
1: Iya, emang hari-hari dia kurang baik sih soalnya sahabat suara ya.
0: Yoi. Iya. Kalau bisa ngalahin ya, kalau bisa.
1: Nanti tinggal WhatsApp aja ke 0816-114-1014.
0: Yes.
1: Formatnya hashtag Kinos AI gitu ya.
0: Gas.

0: Itu dia sebuah lagu yang dipersembahkan BCL featuring Nying-Nying ya.
1: Nyampe loh aku nada tingginya tadi tuh.
2: Nyampe, mic-nya jauh.
1: Iya, nyampe banget. Ikan.
0: Oke, masih barengan kita di Suara Suruh ya sahabat suara. Dan seperti yang tadi udah kita sampaikan juga, sekarang waktunya untuk AI bareng Kinos. Adu ilmu bareng Kinos.
1: Iya, yang merasa punya ilmu-ilmu pengetahuan tingkat tinggi.
0: Yoi.
1: Bisa langsung apa ya?
0: Ikutan.
1: Menghubungi.
0: Bisa kita menghubungi dulu. Kita menghubungi. Tinggal kirim aja WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan format hashtag Kinos AI.
1: Oke.
0: Okay. Ya, Kinos AI. Nanti sekali lagi yang berhasil mengalahkan gua dari 5 pertanyaan, jadi best of 5 dari 5 pertanyaan. Siapa yang duluan dapat nilai 3 ya, itu kamu dianggap menang. Dan hadiahnya adalah uang elektronik sebesar 50.000, bisa OVO, bisa GoPay.
1: Enak banget ini. Kalau gitu aku aja deh, boleh enggak? Enggak.
0: Masih butuh ini uang elektronik dari aku.
1: Lah butuh. Dan lumayan. Masih butuh nafkah. Lah kan lu suami, kudu nafkahin. Gimana sih Panjul si Rizky?
0: Udah yang masuk?
1: Ada nih.
0: Ada ya?
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
1: Alah, Citra, bener enggak?
3: Iya.
0: Hai Citra. Apa kabar Citra?
3: Alhamdulillah.
0: Citra, aku kangen deh.
1: Bisa-bisanya sama. Tadi deh ya.
0: Belum selesai. Dengerin dulu, Citra, aku kangen deh sama Surabi.
1: Aduh, sama Surabi lagi.
3: Aduh, makasih ya.
1: Citra masih menekuni profesi belly dance kan?
0: Asoy, goyangin pinggulnya Citra.
1: Citra, udah siap belum nih?
3: Siap gak siap?
1: Dikumpulkan ya. Jadi ada namanya itu kategori. Salah kan kalimatnya?
0: Penamanya
1: iya. Oke, Gina Yahya akan memimpin sebuah acara Kinos AI ini. Dimana kita memiliki sebuah opening. Ini dia.

0: ada host katro banget. Harus kan gini. Kita mulai. Ini dia Kinos. Aduh ilmu bersama Kinos. Jeng jeng jeng jeng jeng jeng kali ini. Kita punya opening. Ini dia. Ape lagi ini opening.
1: Kan saya hostnya. Gimana baiknya saya aja ya kan?
0: Norak banget, pantesan nggak pernah jadi host acara dia.
1: Oke, Gina Yahya akan memanggil penantang yang bernama Citra dan juga juara. Kamu mah nggak juara bertahan ya?
0: Bukan dong.
1: Bukan ya, dan juga seorang Rizky Kinos, oke?
0: Aku AI-nya.
1: Kamu AI-nya, oke? Jadi di sini akan ada beberapa kategori yang boleh dipilih.

0: oleh penantang, which is itu Citra. Kategori olahraga, kategori pengetahuan umum, atau kategori bahasa Inggris. Silakan kepada saudara Citra untuk memilih kategori yang diinginkan.
1: Pingsan.
0: Jangan pingsan dulu. Ada tabung oksigen nggak di sana? Nggak ada kan?
2: Kalau pingsan nanti aku kasih nafas buatan ya, Cit.
0: Lewat mana? Nafas buatannya.
2: Lewat ketek.
0: Apa, Citra? Kategori apa?
1: Cuma apa ya? Aduh, bahasa Inggris.
0: Pengetahuan ya, umum bahasa Inggris atau olahraga ya. Bahasa Inggris.
2: Keren
0: ya.
2: Keren banget Citra sih, paling Inggris.
0: Oke deh.
2: Inggris banget deh. Oke lah.
0: Kita mulai. Pertanyaan pertama.
1: Matilah.
2: Jangan mati dulu dong.
0: Apa arti sebuah idiom? Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah break a leg.
2: Kinos.
0: Eh tadi belnya Gina lupa ya, Gina Yahya.
2: Udah telat. Kinos.
0: Ya silakan.
2: Taklukan. Break a leg.
0: Silakan Citra.
3: Salah ya? Apa sih sotoy gue?
2: Itu istilah ya, istilah. Mm-mm. Break a leg tuh. Aduh, udah ada di kepala gue break a leg.
0: Padahal
2: gitu.
0: Sotoy sih miripnya bahasa Inggris sih, ikan.
1: Aduh, apa itu?
2: Lu nggak tahu juga ya, Cit? Itu kayak semacam istilah gitu. Jadi
1: break itu kan patah kan?
0: Iya. Tapi ini break patah leg. Kaki, maksudnya. Gitu.
1: Break leg kan kaki, patah kaki maksudnya.
0: Patah kaki.
2: Lu ngatain si Reti. Reti. Nih diomongin nih sama Citra nih.
0: Iya, bukan kakinya yang patah, ACL yang putus.
2: Iya, salah.
0: Itu dia. Oke, enggak ada. Kalau gitu ini gagal pertanyaan pertama. Break leg artinya adalah semoga sukses.
2: Semoga sukses gitu, bukan taklukan iya. Ya.
0: Oke, kalau gitu kita cari pertanyaan yang lebih mudah. Mungkin ini pertanyaan untuk seperti anak SD ya.
2: Si Citra mah sok iye banget milih bahasa Inggris kategorinya Citra.
1: Ya Allah,
0: apa sinonim dari kata smart?
2: Kinos.
0: Silakan Kinos.
2: Cerdas atau pintar?
1: Ya.
0: Kan bahasa Inggris.
2: Oh, harus pakai bahasa Inggris.
0: Iya.
2: Kinos.
0: Iya, silakan Kinos.
2: Smart ya.
0: Mm-mm.
2: Brilliant.
0: Di sini nggak itu lagi. Kalau Citra punya jawaban yang lain nggak?
2: Brilliant bener tahu.
0: Ya ntar kalau Citra nggak bisa jawab.
1: Clever.
0: Clever, oke. Aku maunya yang clever aja. Karena tulisannya di sini clever.
2: Gitu ya. Iya. Harus sama persis ya.
0: Iya.
2: Tapi sebenarnya brilliant persis. Masuk ya.
0: Iya, brilliant masuk sih.
2: Apa ya? You're so brilliant. Ya, iya. Ya cerdas juga.
0: Iya
2: sih.
0: Sih. Cuman ini maunya clever.
2: Oke lah. 1-0.
0: Oke. Apa bentuk? Jangan tulisannya di sini clever.

0: Teach.
1: Citra.
0: Salah lagi. Parah banget.
1: Kacau sumpah.
0: Sotoy
1: sama
0: banget.
1: Anak lau, pinteran anak lau
0: soalnya,
1: ini.
0: Soalnya kan ada yang misalnya yang sama terus lu iya. Tiga-tiga tuh apa tuh? Apa contohnya?
2: Tau T-A-U-G-H-T tau.
1: Iya betul. Betul sekali. Tot itu dia. Iya.
0: Oh, teach.
1: Teach jadi tot.
0: Teach itu apa sih artinya? Mengajar.
1: Iya, mengajar. Teach tot.
0: Totnya T-H-O-U-G-H-T.
1: T-A-U-G-H-T.
0: Oh.
1: Kalau yang thought yang satunya lagi itu dari think. Ya, ya itu, oke.
0: Iya. Oke, 2-0.
1: Oke, 2-0. Apa?
0: Sumpah gue gak tahu. Parah banget gue.
1: Apa? Nih ya. Lengkapi kalimat berikut. I wish I titik-titik
0: Kinos,
1: teller.
0: Kino, huh?
1: I wish I titik-titik toller. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat toller.
0: I wish
1: I titik-titik toller.
2: Teller.
0: Kinos.
1: Citra lo teller, gua rasa Citra.
0: Kinos.
1: Kinos silakan ya.
0: I wish
1: I titik-titik toller.
2: I wish.
0: I can be. Tolernya lebih tinggi kan ini? Toler lebih tinggi kan?
1: Yeah. I wish I.
0: Tahu nggak tahu, udahlah, bodo amat gue.
2: Mending dua-duanya.
0: I wish I can be taller.
1: Ini aku juga nggak tahu ya bener apa enggak, tapi kayaknya harusnya bener sih. I wish I were taller. Were. Gitu.
0: Ya tapi kan kalau kalimat bebas Nul.
1: Ini kan maksudnya kayak grammar gitu loh. I wish. Iya, I were taller.
2: I was.
1: Gitu.
2: Kan
1: kalau aku salah
0: ya. Kalau aku bilang I wish I can be taller. Benar atau salah?
1: Salah. Kalau secara grammar kayaknya salah deh. Yang benar harusnya tuh kayaknya ya kalau yang aku baca di bukunya Uti ya, aku enggak tahu ya. Buku anak saya kayak gitu, I wish I were apa gitu.
2: I were atau I was?
1: I were kalau enggak salah kalau pakai kata if. I was apa I were sih?
2: I was. Ini pertanyaan aja.
1: Ada yang if I were apa gitu. Oke, ya
0: ini kita hostnya aja bingung. Hostnya aja bingung.
1: Ada yang komen was bang.
0: Hostnya aja bingung.
1: Aku hanya menjawab dari answer ini. Oke, satu lagi ya.
0: Ini pada jawabnya was loh.
1: I was taller ya harusnya.
0: Itu pada bilang I was.
1: Iya, gue juga pas baca kayak ini was apa were ya? I wish I were.
0: Bodoh amat ah.
1: Lama-lama si were gue jadinya ya. Satu lagi ya. Oke. Ini termasuk tenses-nya apa ya? She has been working since morning.
0: Apa?
2: She has been working.
1: Apa tenses yang dipakai di situ?
2: She has been.
1: Kan? Ini gue kasih tahu ya. Hostnya juga kagak pinter bahasa Inggris pakai
0: ini. Enggak, ini yang bikin soalnya siapa sih?
1: Buluk.
0: Si Buluk lagi kayak.
2: She has been working.
1: Iya.
0: Gak tahu gue.
1: She has been working since morning. Apakah tense yang dipakai di kalimat tersebut?
2: Bukan sih.
0: Bodoh. Udah, kasih aja. Udah, daripada beng ini durasi ya. Udah 2-0 lu menang lah.
2: Menang.
0: Kita sama-sama bego juga kok. Iya, ya Citra, udahlah ya. Lu sosokan lagi pakai bahasa Inggris.
1: Kalau Pravan Jawa apa?
2: Lagian.
1: Ininya bingung, dalangnya bingung.
3: Pemainnya juga bingung.
0: Bodo amat.
1: Pemenangnya adalah Citra.
0: Nih ya, gue yakin ya. Si Buluk aja suruh jawab nggak tahu dia.
1: Ini aku cuman bacain dong ya. Jadi jawabannya itu.
0: Gue paling nggak bisa past tense gitu nggak bisa.
1: She has been working since morning itu.
2: Tuh, harusnya S nggak sih? Bukan ya?
1: Ini tuh tulisan jawabannya sih ya. Present perfect continuous tense.
0: Ah bodo amat
1: gitu.
0: Makanya gue dari dulu nggak bisa bahasa Inggris.
1: Oke, Citra berhasil mendapatkan uang elektronik 50 ribu.
0: 50 ribu.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Perhatian, perhatian. Diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Nyari yang seru di pagi hari.
6: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Masih di Suara Seru sampai jam 10 nanti, seru-seruan ya. Selamat sekali lagi buat Citra mendapat jatuh mic-nya. Sudah mendapatkan uang elektronik sebesar Rp50.000 karena mengalahkan gue di adu ilmu bareng Kinos.
1: Nah itu dia ya, jadi memang kali ini Kinos AI-nya agak sedikit berantakan karena peserta dan juga host tidak menguasai materi.
0: Sama yang buat soal juga tidak menguasai materi dulu. Yakin aku mah dia gak bisa.
1: Ini mah copy paste mas.
0: Pasti copy paste dia.
1: Iya kan?
2: Edit lagi.
1: Apa?
2: Iya no edit lagi.
1: Iya tapi jawabannya sih benar sih.
2: Iya.
1: Iya itu jawabannya benar.
2: Gak bisa telepon.
1: Wow. Gak bisa ditelepon.
0: Kita tanya mau nelfon si Buluk. Kita cobain. Kita coba tes dia emang sejago apa di dalam bahasa Inggris sampai dia bikin soal sesusah itu tadi.
1: Nah, itu dia.
2: Bahasa Inggris dari gue lah.
1: Apa tuh?
2: Bahasa Inggrisnya roti apa?
0: Scary.
2: Scary.
1: Salah.
2: Bahasa Inggrisnya takut.
1: Scary.
2: Scary. Kalau bahasa Inggrisnya tukang roti jualan tengah malam di tengah hutan. Jawabannya adalah
0: scary roti. Roti scary roti.
2: Mendingan buang nih pertanyaan mah.
0: Apa apa arti bahasa Inggris bahasa Inggrisnya berhenti
2: stop.
0: Atau mungkin ditahan atau ditunda
1: hold.
0: Kalau itu loh
1: apa pencetan apa sih
2: pencetan kalau kan di
0: sama juga
2: ada,
0: sih
2: ada kalau selain stop tuh adalah apa gitu pause.
1: Pause.
0: Kalau mulai apa? Start. Nah. Tapi kalau berhenti lanjut untuk minta tolong apa? Pause start.
1: Sebel banget siapa ini?
0: Heh.
1: Ada orangnya iya.

0: Jakarta. Suara warga Indonesia masih bareng Kinas Gina di 101,4.
1: Yes.
0: Kalau yang ini bisa ditelepon gak sih yang mau kita sampaikan ini? Nah, maksudnya pengen tahu aja gitu, karena menurut aku kayaknya aku gak gitu deh gitu.
2: Ya, selamat pagi, ada apa ya?
0: Iya, selamat pagi dengan Pak Bowo ya.
2: Betul.
0: Iya Pak Bowo, saya mau tanya ini, apa benar kalau Bapak bilang rakyat Indonesia gak mimpi jadi kaya, tapi lebih mimpi besok bisa makan layak?
2: Betul. Tapi waktu itu udah saya koreksi ya, sama halnya seperti saya bilang akan menaikkan gaji guru ya, tapi ternyata bukan guru, maksudnya hakim.
0: Oh gitu, alih profesi ya, luar biasa loh.
2: Itu ya kan? Itu video kapan ya, kemarin gue lihat. Udah iya baru-baru ini ya. Hakim kan ternyata bener kan dinaikin gajinya. Guru-guru nih, kalau POV guru ya. Wow. Ngedenger pidatonya. Alhamdulillah. Maaf, maksudnya hakim. Krik.
0: Namanya juga negara PHP kan gitu. Jadi itu ada pernyataan katanya Pak Presiden kita itu harapan terbesar masyarakat saat ini tuh bukan menjadi kaya raya, melainkan memiliki kehidupan yang layak dan kebutuhan sehari-hari yang tercukupi.
2: Mohon maaf Pak,
0: saya
2: kaya raya kan otomatis kebutuhan kehidupan yang layak dan kebutuhan sehari-hari juga tercukupi Pak.
0: Nah itu dia. Mohon maaf Pak, saya masih punya cita-cita jadi kaya raya dan kebetulan saya adalah masyarakat Indonesia.
2: Betul.
0: Gitu. Iya. Jadi pernyataan ini disampaikan waktu pidato ya di tentang kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Pokoknya beliau memastikan kalau pemerintah dapat menjamin bahwa masyarakat itu bisa hidup tenang, punya akses terhadap kebutuhan pokok, serta mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa tekanan ekonomi yang berlebihan. Mohon maaf Pak, harga dolar naik, ekonomi tekanannya makin berlebih sih kalau menurut saya
2: tenang
0: gitu ya kan.
2: Dan
0: juga ditekankan bahwa rakyat hanya ingin hidup dengan baik, mulai dari bisa makan setiap hari, beli susu untuk anak, hingga memperoleh obat untuk anggota keluarga yang sakit. Mohon maaf Pak, saya pengen beli sarung bantal 600.000. Dan menurutnya juga fokus utama pemerintah adalah menghadirkan kesejahteraan yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas, bukan sekedar mengejar angka pertumbuhan ekonomi semata. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Isuara, suara warga Indonesia.
4: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara-suara barengan Kinos Gina ya. Ini mah ngobrol-ngobrol aja ya sahabat suara. Kalau ngomongin ya sekarang kan lagi anget-angetnya kan dolar ya. Masalah dolar ya kan. Nih habis baca-baca juga dari Big Alpha nih, dolar Amerika Serikat sentuh 17.500. Bahkan kalau gak salah tadi malam gue dengar udah sampai 17.800. Dampaknya kemana gitu. Itu subscription cost. Ini memang mungkin subscription fee ini selalu dibebankan dalam dolar AS. Sekarang akan lebih mahal. Ini mungkin gak terlalu kena dampak kita ya. Nih, naiknya biaya energi. Apa tuh biaya energi? Yang paling ringkas aja ya, paling kita deket, gas LPG bakal naik guys. Sekarang aja udah mahal banget. Gue kalau dimintain sama si suster-suster atau si Mbak Watri itu dulu beli gas,
1: tadinya berapa jadi berapa?
0: Itu aja udah ratusan kan kemarin. Udah naik kan?
1: Iya.
0: Bisa sampai kepala 200 dong besok-besok.
1: Iya. Wah, aku gila. Beli salah satu perintilan buat, kan muka aku kan lagi jerawatan dan sensitif kan. Emang ada item yang harus aku pakai gitu. Aku beli di Desember 2025. Berapa gitu harganya ya kan. Nah tiba-tiba kemarin nih baru beli nih, 2 hari yang lalu atau berapa gitu. Sampai kayak harganya sekarang jadi segitu. Pokoknya intinya naiknya tuh hampir kayak berapa ratus ribu gitu. Udahlah kan itu itemnya lumayan mahal, sulit. Tapi itu bermanfaat buat kulit aku yang...
0: Ya butuh.
1: Iya emang butuh kan, jadi mau gak mau kan harus beli. Katanya iya soalnya kurs naik ya. Jadi mau gak mau kita ya ikut naik.
0: Yo, tapi itu mungkin itu kan bukan primer ya. Mungkin ya orang-orang mikir itu bukan primer. Kalau misalnya perawatan kulit, itu yang ibu ngerasain sekarang paling kena,
1: aku
0: paling kena
1: primer.
0: Okay. Tapi kan bisa sebenarnya gak harus pakai merek itu gitu kan. Mungkin orang-orang mikirnya
1: iya
0: gitu
1: juga sih.
0: Ini yang paling ringkasnya aja, harga bahan pangan pokok itu naik. Kenapa? Karena distribusinya mahal, bensin.
1: Nah,
0: emang
1: itu
0: dipikirin ngirim-ngirim bahan pangan gak pakai bensin.
1: Nah
0: ya kan?
1: Itu.
0: Dan lagi juga gak tanggung-tanggung. Bahkan kayak misalnya daging, gandum, kedele, dari mana? Import. Lah import emang gak. Dah ya itu ya.
1: Terus apa lagi?
0: Harga obat-obatan jadi lebih mahal.
1: Iya betul.
0: Lebih dari 90% bahan baku obat di Indonesia masih diimport. Bayangin 90% sahabat suara. Giling gitu.
1: Betul.
0: Giling gitu.
1: Betul itu betul.
0: Terus
1: apa lagi?
0: Selain obat-obatan, lonjakan harga barang elektronik dan juga liburan. Liburan misalnya mau ke luar negeri, jangan luar negeri deh. Pokoknya di dalam negeri tapi pakai pesawat. Aftur, mahal banget aftur.
1: Makanya mendingan fatur, bisa nyanyi tuh sama Nabila.
0: Iya.
1: Kan semua untukmu.
0: Betul.
1: Iya.
0: Barang elektronik, let's say yang suka gonta-ganti handphone atau misalnya benerin handphone, spare part segala macam kan tambah mahal.
1: Betul.
0: Investor asing akan cabut. Karena merasa gini, lah, gue nyimpen investasi lah di Indonesia, lah bunganya kan makin merosot, lah gue untungnya makin gak berasa, makin kecil, cabut lah.
1: Iya.
0: Dan konon terbaru katanya Bank BI berkorban tuh, katanya naikin bunga, ya kan, dari 4.75 jadi 5.25 sekarang.
1: Tapi kalau orang yang punya misal angsuran KPR gitu-gitu naik juga dong.
0: Naik, kalau bunganya naik itu ikut naik lah.
1: Wadidaw.
0: Wadidaw.
1: Ya udah, kita akhiri saja perjumpaan kita kali ini.
0: Kita cari dolar yuk.
1: Iya betul.
2: Dolar men.
1: Dolar men. Ya udah, kita pamit ya.

0: sahabat suara ya. Udah enggak usah pada pusing-pusing.
1: Pusing.
0: Ya pusing sih memang. Ya udah biar enggak tambah pusing, kita pamit aja dulu ya. Betul. Kita ketemu lagi besok. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Bye bye.

Dengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kak Indra kepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi, Di.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh iya,
1: saya bilang assalamualaikum enggak dijawab.
2: Iya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutkan?
0: Boleh dong.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa? Ya?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang pada emosian.
0: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
0: Disapa dulu.
1: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Nah, dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu. Eh, saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
4: Kinar-kinar dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sendal jepit, kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pada kapotik.
0: Makanya tadi peci itu dipakai buat gargar tuh. Iya. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Iya. Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa di pantas pakai peci tadi.
3: Oh iya, tapi pakainya pakai peci. Obat kurap buat siapa?
0: Ya kan biar tenang, ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
3: Kemudian
0: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah cuman aku bawa data.
0: Oh, data.
4: Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata
0: ya, inilah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
0: Oh, sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget.

0: Lalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
1: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
2: Oh, laparan. Oh, cemilan.
0: Iya.
2: Biar makan asin.
1: Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma satu bungkus, dua bungkus. Ya udah deh, biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
2: kue ulang tahun.
3: Wow. Happy birthday to you. Happy birthday.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh, jadi gitu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai Farah Fairo, sahabat suara ya, hari ini hadir kembali pasti untuk lanjut temani siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

0: tanggal tua.
1: Cie, ini udah makin menipis kayaknya ya kalau ngintip sisa-sisa saldonya. Enjoy aja sahabat suara ya. Semoga makin banyak lagi keran-keran yang bisa menghasilkan pundi-pundi bagi kita. Satu lagu dari Hi-Fi, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Ini udah ngantri di 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Enna featuring Ariel Lesmana, sesi potret ya. Bakal nemenin siang kamu abis hara dulu nih. Memulai perjumpaan kita Tamasya di Angkasa.

That was Maximus. Ku kan kembali barengan sama Farah Virus. Ya bener kan, aku akan kembali. Ya iyalah, karena baru aja jam 11 lewat 19 sahabat suara ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Makanya saya masih balik lagi untuk nemenin siangnya kamu. Gak hanya di on air, tapi saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang ingin seru-seruan di TikTok, bisa langsung melipir aja ke Isku kan kembali barengan sama Farah Virus. Ya bener kan, aku akan kembali. Ya iyalah, karena baru aja jam 11 lewat

Kamu masih di Suara bareng sama Farah Virus. That was Mario G. Cloud dengan Salah Kaprah, lagu yang baru aja dimainkan di 10 lagu. Keren ya. Sambil nemenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan ini cukup terik, sahabat Suara. Tapi feeling saya sih ini cuacanya gak akan bertahan lama panasnya. Karena kalau dari ciri-cirinya Cielah sih paling tahu cuaca banget, Farah ya. Tapi biasanya nih kalau yang panasan model kayak gini, sahabat Suara ya, yang kayak nyelekit di kulit gitu, tipe panasnya dari cahaya matahari, gak lama akan hujan biasanya. Tapi ya sejauh ini Jaksel masih terik ya, panasnya masih bikin kepala lumayan pusing kalau kena langsung sinar mataharinya. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan di luar ruangan, terutama kalau mau ngarah ke Jaksel menggunakan kendaraan seperti motor gitu ya, atau mungkin naik Transum, udah harus siap-siap juga tuh topi, masker gitu ya, supaya bisa tetap nyaman dan aman ketika berkegiatan. Sekarang Farah Virus mau lanjutin lagi siangnya kamu dengan satu lagu dari Vionita nih, biar gak terlalu menggebu-gebu gitu ya, hari Kamisnya agak chill sedikit. Kita mau dengerin satu lagu dari Vionita, Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu ya. Temenin sahabat Suara di Isuara. Enjoy!

0: warga Indonesia.
1: Suara. Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
2: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
1: Sorry. Terus?
2: Ulang dari awal ya. Yang benar gini nih. Avest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Avest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
1: Oke.
3: Avest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sarjaga. Follow Instagram @avest.kpk dan kunjungi avest.com untuk info lengkapnya.
0: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu ketika mendengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu? Ingat sama suatu kejadian di momen-momen itu. Kalau misalkan sering dan pengen lagu kamu diputerin, terus juga kamu throwback gitu ya ke masa itu, barengan sama penyiar-penyiar Suara, ini adalah saatnya ya. Karena di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak nih kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Dimana kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu, terus nanti kamu ceritain secara detail kenapa lagu itu spesial gitu ya. Tapi ini benar-benar harus pengalamannya kamu ya. Nanti kamu bisa langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, lagu apa yang dipilih dan cerita di balik lagu itu seperti apa. Kemudian tungguin aja, nanti bakalan ditelepon on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu itu supaya diputerin terus jadi nostalgia bareng-bareng ya. Jangan sampai lupa nih, dengerin terus perjalanan nostalgia Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktifet. Dan ada yang baru juga dari Aktifet, kemasan 25 mili harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk, membandel, dan gejala pilek dengan Aktifet, karena di setiap lagu selalu punya cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Depan.
2: Gila, jago banget lawannya.
1: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
2: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
3: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. Huha Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya Huha Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow Huha Cup 2026 di Instagram. See you in court!
0: Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang kembali sahabat Suara ya. Dan gak berasa nih studio Suara siang ini semakin ramai. Kenapa ya Far, kira-kira ramai? Karena sebentar lagi kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari Akfest 2026. Ngobrolin tentang film anti korupsi. Mantap banget nih, isu yang lagi dibahas banget terutama di generasi kita ya. Cie kita, emang kita segenerasi banget sahabat Suara ya. Cuma nanti kita bakal bahas lagi lebih detail barengan sama teman-teman Akfest habis satu lagu dulu ya. Untuk lanjut temenin siangnya kamu dari Malik and Essentials, kita bikin romantis. Stay tune.

0: Flyover Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi saya sudah sounding sahabat suara ya. Siang hari ini studio Suara kehadiran teman-teman dari Akfest 2026 yang ini adalah Akfest Movie Day, bisa dibilang seperti itu. Kita langsung aja lah ngobrol bareng sama Mbak Wina dan Mas Adit selaku program koordinator Akfest 2026. Hai.
1: Halo.
0: Selamat siang Mbak Wina dan Mas Adit.
1: Selamat siang.
0: Tadi sempat ngobrol sedikit juga sahabat suara ya soal Akfest yang saya cukup penasaran. Tapi sebelum sampai ke obrolan saya tadi, mungkin boleh nih Mas Adit dan Mbak Wina memperkenalkan lagi ke sahabat suara sebenarnya Akfest itu apa sih gitu.
2: Oke, Akfest adalah salah satu kompetisi festival film, tentunya festival film yang menyelenggarakan kompetisi.

0: Tradisi yang tertua di Indonesia yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga negara.
1: Oke.
0: Kami sudah 12 tahun hadir memeriahkan, mewarnai festival film di Indonesia. Dan ya, ini adalah wadah bagi para
1: sineas gitu ya.
0: Calon-calon atau filmmaker yang nantinya mau masuk ke industri film gitu. Dan tentunya Akfes ini merupakan dari bagian edukasi dari anti korupsi gitu.
1: Okay.
0: Jadi kami melakukan pendekatan melalui film yang memang temanya terkait value-value anti korupsi.
1: Oke, okay. Nah ini juga mungkin berhubungan dengan namanya sendiri. Tadi tuh saya sempat ngobrol juga sahabat suara ya, karena Akfes ini secara ejaan tuh ACFES. Bacanya Akfes, ternyata itu akronim ya mas ya?
0: Iya, betul.
1: Yang adalah akronimnya?
0: Anti Corruption Film Festival.
1: Oh, gitu sama suara. Ini bacanya ACFES atau gimana? Ternyata Akfes itu Anti Corruption Film Festival ya. Dan tahun ini adalah tahun ke-12 ya. Akfes dilaksanakan. Bagaimana antusiasme teman-teman sejauh ini nih, mas dan mbak?
2: Oke, sudah berjalan 12 tahun ini, semakin tahunnya tentunya semakin banyak ya masyarakat. Jadi segmennya kompetisi Akfes ini kan bukan cuman masyarakat umum, tapi juga kita udah mulai menggait pelajar gitu kan. Terus komunitas-komunitas film yang ada di daerah.
1: Okay.
2: Dan yang paling baru ini di tahun ini kita mulai masuk ke kementerian dan lembaga untuk buat film anti korupsi juga gitu.
1: Oh, okay. Secara kategori meluas gitu ya.
2: Meluas, betul.
1: Anak sekolah boleh ikut juga?
2: Boleh belajar, ya. Tapi SMP ya, dari SMP ya? SMP sampai SMA sederajat.
1: SMP dari SMP?
2: Iya.
1: Oh, wow. Ini baru di tahun ini kah atau dari awal kategori SMP itu boleh
2: belajar
1: ikutan?
2: Di tahun lalu.
0: Tahun lalu
2: itu mulai dikategorikan gitu, tapi tahun-tahun sebelumnya dia masuk ke kategori umum, udah mulai tuh anak-anak sekolah juga ternyata ikut, makanya
1: Jadi, dimunculin lah kategori baru itu. Yeah.
0: Jadi kami melihat bahwa teman-teman di SM pelajar. A atau SMK nih atau pelajar, mereka ternyata punya mata ekstrakurikuler film gitu.
1: Oke, di beberapa sekolah ada tuh ya. Oke,
0: sehingga terus. Kenapa sih kita nggak bikinin mereka liganya gitu lah ya, kompetisinya yang memang untuk mereka gitu. Sehingga mulai dari 2 tahun terakhir kami bikin kompetisi tersebut gitu ya. Dengan harapan mereka nanti makin semangat nih, ada wadahnya nih gitu.
1: Okay, okay.
0: Dan untuk kompetisi yang pelajar ini memang film yang disubmit ke kami adalah film-film yang memang sudah pernah diproduksi oleh mereka.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Yang memang relate nih kaitannya dengan anti korupsi tadi.
0: Iya,
1: oh.
0: Yang tentunya mempunyai value-value nilai anti korupsi gitu kan.
1: Sejauh ini yang pelajarnya, aku penasaran banget sih, maksudnya seantusias apa mereka untuk mengikuti kompetisi ini so far?
0: Ya, sejauh ini alhamdulillah mereka sangat antusias ya. Karena memang itu submissionnya dari seluruh Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, kayak kemarin aja kami dapat dari Kalimantan, dari luar-luar Jawa ya tentunya, dimana ternyata passion untuk ikut kompetisi untuk membuat film itu ada di luar sana gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita happy banget dengan adanya kompetisi ini gitu.
1: Wow, atau mungkin karena sekarang social media, terus maksudnya ini bisa aja syutingnya dengan handphone dan lain sebagainya gitu kan ya.
0: Iya.
1: Secara alat-alatnya gitu ya, sekarang juga udah mulai banyak gitu sahabat suara. Nah, kalau agak throwback sedikit, apa sih yang akhirnya membuat Akfes ini hadir? Artinya yang anti korupsi, bahasan anti korupsi ini di media kan atau mediumnya tuh sebagai film disampaikan ya gitu.
0: Yeah. Jadi memang sahabat Iswa ya, itu kita harus tahu bahwa di kompetisi film Akfes ini ada kita namanya value anti korupsi. Nah, itu akronim lagi nih ceritanya.
1: Okay.
0: Jumat bersepeda kakak. Artinya apa? Jumatnya itu jujur, mandiri, tanggung jawab, bersepedanya berani, sederhana, peduli, adil.
1: Kakaknya?
0: Kakaknya kerja keras.
1: Wow. Gitu. Oke, Jumat bersepeda kakak. Iya. Wow, oke. Okay.
0: Nah, dalam kompetisi Akves ini 9 nilai tersebut adalah salah satu tema yang memang harus ada di dalam

0: materi film
1: di gitu. Tiap tahun ya?
0: Ya gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dan harus sepertinya ini bukan value yang susah ya, kayaknya semua film ada salah satu unsur film terkait kejujuran atau keberanian, kayaknya ini umum deh. Jadi enggak sulit-sulit banget gitu. Tapi paling tidak semua dari materi yang disubmit ke kami mengandung unsur tersebut. Yeah.
1: Oke, kalau pertimbangan akhirnya mediumnya berupa film, itu seperti apa kalau akhirnya memutuskan kayak perlu nih film nih, difilmkan?
0: Ya, tentunya kita juga melihat selain dari sisi value nilai tadi, kita melihat isu apa nih yang diangkat gitu ya. Perspektifnya ada perspektif misalnya, oh ternyata lingkungan kita nggak baik ya. Ternyata hal ini kayaknya perlu menarik diangkat nih,
1: gitu. Iya sih.
0: Atau dari wilayah mana? Ini ada isu di daerah ini, kayaknya ini perlu deh kita suarakan, gitu kan? Nah mereka mungkin memasukkan itu sebagai ide cerita, gitu. Nah kami melihat, kami mengkurasi dan oh kayaknya oke nih, gitu. Ide ceritanya nih. Gitu.
1: Kalau dari Mbak Wina,
2: mungkin tambahannya, kenapa tadi mediumnya film, gitu ya? Karena memang kita lihat perkembangan ya, Mas Adit, saat ini kan masyarakat Indonesia itu lebih senang segala sesuatu hal yang berupa audiovisual gitu kan ya.
1: Iya, iya.
2: Nah, kadang kita menyisipkan gitu materi-materi anti korupsi itu udah gak melalui kayak, kita udah gak mau menggurui gitu kan. Orang tuh kadang kayak
1: boring,
2: kita sosialisasi
1: boring.
2: Gitu, terus misalnya kita pasang banner-banner sebesar apa yang tolak korupsi misalnya kan, kayaknya itu udah terlalu... apa ya, bukan inilah ketinggalan zaman, tapi kita pengen masuk ke apa sih yang sekarang sedang digemari oleh anak-anak muda khususnya gitu. Karena kan pendidikan anti korupsi itu memang harus dimulai dari
1: dini ya,
2: dini gitu. Kalau kita istilahkan tuh dari pendidikan yang mulai PAUD gitu kan, nilai-nilai anti korupsi, sampai dengan nanti kita mau menjelang MAUD gitu kan. Nilai-nilai anti korupsi itu harus terus tetap ada gitu. Makanya film nih salah satu media yang memang sepertinya menarik nih gitu. Untuk kita bawakan menjadi salah satu media edukasi anti korupsi. Karena film ini kita bawa sosial, kalau kita sosialisasi gitu ya, kita puterin nih film. Habis dari situ nanti biasanya diskusinya kita itu apa sih nilai-nilai yang ada di film itu, kita tanya balik gitu ke audiensnya. Jadi kan lebih masuk gitu dibanding kita yang
1: masih
2: materi gitu kan, berat ya, gitu pasal-pasal gitu. Sebetulnya kan anti korupsi itu nilai-nilainya tuh ada di keseharian kita sebetulnya. Itu sih
1: banyak mungkin hal-hal yang sebenarnya kita anggap itu biasa tapi sebenarnya itu korupsi gitu kan. Kalau dari teman-teman AKV sendiri, apa hal yang sebenarnya itu sepele ya bagi sebagian orang, bahkan sekarang udah dinormalisasi, tapi sebenarnya itu korupsi? Dari yang paling kecil dulu apa?
0: Ya mungkin konteksnya kita bikin sederhana aja kan. Ketika misalnya kita sedang mengantri gitu ya, tiba-tiba kita diselak gitu kan, tiba-tiba dia masuk ke depan kita, ya kan, artinya memang di situ value-value apa kejujurannya tidak ada gitu kan, tidak adil artinya kan. Atau misalnya ketika kita teman-teman yang masih kuliah gitu ya, suka titip absen. Nah itu kan value-value yang memang tidak jujur gitu ya. Itu ternyata memang sering ada di sekitar kita. Atau mungkin yang
1: kita
0: lebih,
1: melakukan juga bahkan
0: kita gak sadar. Mungkin kita gak, mungkin kita melakukan itu tapi gak sadar kalau ternyata itu sebenarnya hal yang tidak baik atau salah gitu kan. Atau misalnya hal yang paling kecil lagi, ketika orang tua kita nyuruh kita beli sesuatu, ternyata harganya lebih gak mahal tapi kembaliannya kita kantongin.
1: Dikasih 50.000 belinya cuma 25 tapi 25-nya lagi masuk kantong gitu ya. Oke. Ya sebenarnya banyak banget hal-hal sepele di sekitar kita yang sekarang mungkin kita anggapnya normal, tapi sebenarnya itu adalah bagian dari selain itu tidak baik, dan ternyata masuk dalam kategori korupsi juga gitu ya.
0: Perilaku koruptif
1: gitu ya. Dan ini penting banget sebenarnya sahabat suara. Jadi kalau menurut saya sih dengan adanya AKVES ini luar biasa, bisa mengeksplor lagi pemikiran kita terhadap yang tadi-tadi tuh, perilaku koruptif tadi ya. Sesepele itu ya. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol lagi bareng sama Mbak Wina dan juga Mas Adit, ngomongin tentang AKVES Movie Day 2026. Kalau sahabat suara punya pertanyaan bisa langsung aja drop di WhatsApp 0816

0: Kamu masih bersama Far Virus di Suara, dan siang ini saya masih bersama dengan Mbak Wina dan juga Mas Adit selaku program koordinator Akfest 2026. Jadi ini sebentar lagi, ini sudah berjalan berarti Akfest ya?
1: Sudah, kompetisinya sudah kita buka.
0: Oh oke, okay. Nah ini buat sahabat Suara yang punya ketertarikan atau ngerasa passionnya suka bikin film gitu, atau ya film-film pendek, ya bikin apa ya, biasanya tuh ada In My Life gitu-gitu ya kan. Kalau sekarang ini mungkin bisa nih kamu ikutan kompetisi ini, karena memang ternyata kalau ngomongin tentang perilaku koruptif tadi gitu ya, itu sangat dekat sekali gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah kalau dari yang sudah berjalan, karena ini adalah tahun ke-12 ya, berbagai macam karya pasti udah disaksikan, udah disubmit juga masuk ke Akfest. Adakah nih tema atau cerita yang paling akhirnya membekas, atau Mas Adit sama Mbak Wina ngerasa ini dekat banget sama kehidupan sehari-hari yang akhirnya diangkat sama teman-teman yang gabung di Akfest? Yang paling memorable kayak, dan...
1: kayaknya semua film ini ya, apa memorable ya, tentunya apa isu-isu yang dekat dengan kita sih sebenarnya semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi ya semua
0: relate ya.
1: Relate, hasilnya bagus-bagus.
0: Iya. Hasilnya bagus-bagus ya. Padahal memang kalau ngomongin tentang korupsi sekarang, mungkin ada beberapa sebagian yang ngerasa itu kayaknya berat banget deh, iya, secara betul. Isu. Tapi sebenarnya enggak ya, Mas, ya, Mbak?
1: Karena mungkin buat beberapa orang, kok korupsi kok itu kan areanya pemerintahan ya. Gitu, tapi mungkin teman-teman Suara enggak paham kalau ternyata sebenarnya dampaknya ke kita juga gitu. Perilaku koruptif itu ya ternyata mungkin jangan-jangan kita dalam siklus itu gitu kan. Jangan-jangan kita pernah melakukan hal tersebut gitu. Okay. Kan. Dari hal yang kecil-kecil ya.
0: Betul, yang kita normalisasi gitu. Yang padahal itu adalah salah satu perilaku koruptif, sahabat Suara. Nah kalau menurut KPK sendiri, apakah budaya anti korupsi ini sebenarnya harus memang makin dicanangkan tuh sedini mungkin, atau seperti apa baiknya?
2: Iya sih.
0: Seperti memang, yang tadi kita udah sempat bahas juga ya.
2: Iya benar. Tadi kan memang pendidikan anti korupsi itu memang harus kita mulai sejak dini, dari kalau bisa gitu kan, anak-anak di apa TK gitu tuh udah mulai kita tanamkan, karena kan ternyata pendidikan anti korupsi itu yaitu nilai-nilai yang ada di keseharian kita kan sebetulnya tidak jauh dari itu. Misalnya dengan jujurlah yang pertama tadi kan salah satu nilai anti korupsi itu kan jujur gitu, itu kan bisa ditanamkan dari anak-anak yang masih kecil gitu, bahwa kita harus berbuat jujur ini gini gitu. Nah itu sih sebenarnya memang harus dari tingkat yang paling bawah gitu,
0: setuju saya ya, karena memang kaitannya mungkin kalau pas masih kecil nggak apa-apa lah kalau bohong-bohong gitu, padahal itu udah menanamkan hal-hal yang kurang baik ya, sahabat Suara ya. Kalau ngomongin tentang nilai-nilai integritas yang ditanamkan di spesifiknya Akfest ini, apa aja yang menjadi poin pentingnya?
2: Tadi sih ya.
1: Tadi kita punya akronim Jumat Bersepeda.
0: Oke, okay, yang sisi yang 9 poin tadi ya.
1: Nilai itu.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, sejauh ini apakah 9 poinnya itu udah akhirnya diangkat sama teman-teman jadi film, atau lebih banyak yang mengangkatnya tentang apa nilainya?
1: Jadi sebenarnya yang kita akan pilih itu adalah memang salah satu unsur, dua unsur, tiga unsur dari 9 nilai tersebut.
0: Okay.
1: Tidak harus ada 9 gitu. Yeah. Karena nanti kita malah bingung kalau semakin banyak unsurnya, ini mau angkat yang mana nih gitu. Okay, kan, okay. Ya. Cukup satu atau dua, tapi kita bikin powerful nanti gitu.
0: Yang paling sering akhirnya dipilih sama teman-teman, nilai yang paling sering dipilih apa?
1: Kayaknya banyak ya gitu. Oh, artinya nggak selalu
2: nggak ada spesifik
1: ada
2: harus
1: spesifik,
2: ini gitu.
0: Oh, gitu. Oke, okay. Rata tuh ya, rata. Dari 9 nilai tadi.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Wow, jadi memang sebenarnya kita secara mandiri dan sadar tuh sebenarnya sudah menyadari mungkin ya.
1: Iya.
0: Dan ditambah adanya Akfest ini makinlah lagi mendevelop nih apa yang kita pikirkan, sahabat Suara. Dan tadi seperti yang kita obrolin pada saat sahabat Suara lagi dengerin lagu nih, Mas Adit, mungkin boleh disounding lagi bahwa Akfest itu seperti apa sih, kompetisinya ada berapa, dan bagaimana kalau misalkan mau ikutan?
2: Oke, jadi kompetisi Akfest di tahun 2026 ini ada 5 kategori. Yang pertama adalah kategori ide cerita film pendek. Nah, sahabat Suara ini bisa submit nih, bentuknya nih masih

0: ide cerita gitu kan. Misalnya punya ide cerita menarik tapi belum punya biaya lah ya untuk memproduksi, boleh submit ide ceritanya. Nah, lalu yang kedua adalah regional kompetisi yang, ide cerita regional barat. Nah, kalau yang regional barat ini yang Jakarta nggak bisa ikut nih, karena memang hanya di wilayah regional barat saja, Kalimantan dan Sumatera. Nah, lalu yang ketiga adalah film pendek fiksi. Nah, film pendek fiksi ini yang disubmit adalah Sahabat Suara yang udah punya film nih, durasinya maksimal 15 menit. Ternyata film yang kalian punya itu ada unsur tadi, nilai-nilai yang disebutkan tadi oleh Mas Adit, itu boleh submit aja, daftarin ke kita gitu, nanti kita kurasi. Lalu yang keempat adalah film pendek pelajar. Nah, yang film pendek pelajar ini yang boleh ikut adalah pelajar SMP, SMA atau SMK sederajat. Nah, yang terakhir adalah film pendek vertikal untuk kementerian dan lembaga. Nah, ini khusus nih kita buka kompetisi di tahun ini untuk kementerian dan lembaga yang ada di pusat, tapi vertikal ke bawah gitu. Maksudnya dia bisa ada di perwakilan di daerah, itu boleh ikut. Gitu, ada 5 kategori
1: yang bisa diikutin ya. Dan yang paling mudanya untuk usia itu kategori yang SMP tadi berarti. Itu ya, Mbak ya, bisa join di situ Sahabat Suara. Nah, kriterianya seperti apa orang-orang yang boleh ikut di film ini, atau boleh submit aja asal sesuai sama syarat-syarat atau seperti apa, Mbak?
0: Iya, kalau kriterianya boleh siapapun masyarakat Indonesia yang punya ide-ide kreatif gitu kan, pengen juga turut serta nih dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi gitu melalui media film, boleh siapapun. Cuman tadi kan tergantung nanti mau masuknya ke kategori apa. Kalau yang pelajar berarti hanya boleh di pelajar, tapi kalau yang kayak ide cerita nasional, fiksi, itu boleh siapapun.
1: Jadi gak harus kamu sineas profesional, gak harus Sahabat Suara ya. Karena siapa tahu ini adalah pintu kamu menuju ke mungkin cita-cita kamu, mau jadi filmmaker, sineas, atau scriptwriter gitu ya. Yang nantinya ternyata kalau misalkan kita ngomongin salah satu kategorinya yang submit ide cerita tadi ya, Mbak, setelah itunya kalau misalkan terpilih akan diproduksikan karyanya. Tuh Sahabat Suara ya, ini adalah satu kesempatan banget yang bisa kamu ikutin. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol lagi secara detail soal Akfest barengan sama Mbak Wina dan juga Mas Adit. Sahabat Suara, jangan kemana-mana ya.
2: Memainkan musik pilihan
3: Suara
2: Warga Indonesia.

0: hanya kaulah arti iman.
1: Masih bareng Sofer Virus di Suara, dan siang ini juga saya masih bersama dengan Mbak Wina, juga Mas Adit selaku program koordinator Akfest 2026 dari KPK. Kita lagi sahabat Suara jangan dari KPK gitu, santai ya. Karena ini kita ngomongin soal Movie Day yang dilaksanakan sama Akfest 2026, dan sekarang sesi submisinya masih berlangsung ya. Masih. Sampai nanti 29 Mei 2026. Jadi buat sahabat Suara yang punya ketertarikan mau bikin film atau punya ide cerita yang kaitannya ngomongin tema besarnya itu anti korupsi.

0: Ini bisa semua ikutan di Akfest ini. Ada yang nanya dari TikTok nih, Mbak Wina dan Mas Adit, katanya pusat acara Akfest di mana dan berapa lama? Nah, mungkin kepikiran festival tuh kayak festival musik mungkin ya. Tapi kalau secara gambarannya seperti apa sih Akfest itu?
1: Ya, baik. Kalau acaranya terpusat di mana, tahun ini kita akan fokus di Jakarta.
0: Oke.
1: Setelah kompetisi film Akfest nanti, dan tentunya setelah film diproduksi, kita akan ada festival film di KPK.
0: Okay.
1: Itu pelaksanaannya di gedung KPK. Nah, nanti setelah itu di bulan November kami ada awarding, di mana awarding ini adalah bentuk apresiasi kepada pemenang-pemenang di kompetisi Akfest tahun 2026.
0: Oke, okay. Nah tadi kalau Mas Adi sempat bilang akan ada festival filmnya, itu untuk umum kah atau
1: umum?
0: Oh ya,
1: umum. Ya.
0: Oh, wow. Umum. Cara joinnya gimana tuh Mbak? Biar bisa ikutan?
2: Sebetulnya semua informasi Akfest itu ada di Instagramnya Akfest tuh. Pelaksanaan apa namanya festival film itu kira-kira nih, biar tadi sahabat suara tuh wah kapan nih mau siap-siap nih buat ikut apa festival film di KPK gitu, itu di awal November.
0: Oke, okay. Estimasinya November.
2: Estimasinya di bulan November lah ya, karena warningnya juga kemungkinan di bulan November. Nah, itu untuk umum. Nanti biasanya kita informasikan di
0: Instagram gitu ya.
2: Instagram kita boleh dipantengin aja terus di situ. Itu
1: follow,
2: boleh
1: ya?
2: Kok.
0: Di follow, harus di follow
2: juga. Boleh kok, dari umum tuh kita buka juga ya.
1: Buka.
2: Ininya apa? Pendaftaran untuk mau ikut kapan lagi kan?
0: Bener,
2: nonton film
0: di KPK lah gitu.
2: Nah, ya kan?
0: Jadi sahabat suara ntar tinggal tungguin aja informasi lebih lanjutnya ya. Tapi berarti itu gratis kan atau ada?
1: Gratis.
0: Of course gratis sahabat suara ya kan. Kita bisa menikmati film-film yang dibuat sama kita-kita sendiri. Jadi sebenarnya dari kita untuk kita ya filmnya. Ya nanti bisa dinantikan di sekitar bulan November. Oke. Okay. Nah, kalau ngomongin lagi tentang Akfest gitu dan kategori-kategori yang ada, sejauh ini yang paling banyak submit itu di kategori apa nih? Mas Adit,
1: di ide cerita film pendek.
0: Ide cerita ya. Oke. Okay.
1: Karena memang itu lingkupnya nasional, gitu. Memang dari semua seluruh Indonesia banyak submit di kompetisi itu, kategori itu.
0: Oke. Jadi yang punya cerita, ide cerita ya kaitannya dengan anti korupsi nih, kau bisa langsung aja submit gitu. Karena siapa tahu sahabat suara. Soalnya nanti setelah itu tahap apa namanya kurasi, kalau terpilih nanti akan diproduksikan ya, sampai beres. Sampai rilis nonton film sendiri kapan lagi tuh.
1: Jadi kapan lagi ketika teman-teman suara ini punya ide dengan cuma diem aja gitu. Jadi submit, ayo submit. Lalu apa namanya ini salah satu jalan ya media buat teman-teman suara. Siapa tahu the next Joko Anwar dari program ini, kita nggak pernah tahu.
0: Tahu kayak gong ya kan, nggak ada yang tahu sahabat suara ya. Jadi kalau kamu punya ide cerita, mending langsung aja deh. Nah, kalau dari tahun-tahun yang sudah dijalani Akfest gitu, apa hal yang paling Mas Wina jadi ya kan, Mbak Wina dan Mas Adit rasakan yang akhirnya terdampak nih ke masyarakat setelah adanya Akfest ini?
1: Ya, kalau kita bicara dampak, sebenarnya film itu hadir di awal. Karena film itu kami melihat sebagai untuk membangun fundamentalnya dulu. Bahwa kita membangkitkan kesadaran, oh ternyata perilaku korupsi kayak begini ya.
0: Sepele ini ya.
1: Iya, ternyata saya deket ya dengan circle yang seperti ini gitu ya. Itu dulu. Kita mulai dari film. Kalau untuk dampak, bicara dampak itu mungkin nanti ketika teman-teman suara udah nonton, paham, tahu, dan ternyata nanti menempati posisi di mana, artinya dari materi film kami juga nanti ada dampaknya gitu. Maksudnya pola pikirnya berubah. Dari mengetahui dulu ternyata itu perilaku koruptif, akhirnya kita bisa sadar, oh saya harus begini, jangan begini gitu. Dan itu bisa secara jangka panjang nanti membuat perubahan kepada karakter kita. Jadi intinya perubahan dari kita dulu nih. Gitu. Kalau kita bicara dampak, ini nanti jangka panjang pastinya.
0: Nah, kalau kaitan sama film-film yang udah matang itu ibaratnya ya, ini tuh bisa disaksikan umum nggak sih?
1: Bisa. Jadi untuk film-film yang sudah diproduksi AVE selama 12 tahun, teman-teman bisa buka tuh di

0: Bisa diakses,
1: bisa
0: ya?
1: Diakses di YouTube Suara Anti Korupsi.
0: Oh, okay.
1: Atau dibuka di akves.com.
0: Gitu. Di YouTube yang paling gampang sahabat suara ya, kalau bisa nonton tuh.
1: Nah, tapi mungkin perlu diinfokan juga nih, ini ada kita 2 tahun terakhir untuk film-film yang menjuarai di tahun, anggaplah tahun ini ya, di kompetisi Akves 2026, kita gak akan publish selama 1 tahun.
0: Oh, karena?
1: Karena kami memberikan kesempatan kepada filmmaker untuk bisa lebih berkembang, lebih luas lagi. Dalam arti, memberikan kesempatan filmmaker untuk bisa ikut festival film di Indonesia, maupun
0: di luar Indonesia.
1: Di luar Indonesia, gitu.
0: Okay. Dengan materi film yang dimenangkan di Akves.
1: Karena sayang sekali, kita biasanya permasalahan filmmaker itu adalah kita udah punya film tapi buat distribusinya kemana?
0: Bingung gitu. Tuh setelahnya apalagi stepnya.
1: Jadi kami keep silahkan teman-teman filmmaker untuk bisa ekspansi lagi portfolionya, mengembangkan lagi portfolionya biar bisa terkenal dulu, dikenal gitu kan karyanya. Ya, kurang lebih seperti itu.
0: Dan itu sudah terjadi ya.
1: Sudah terjadi.
0: Sama teman-teman yang join di Akves ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi beberapa alumni Akves yang beberapa tahun belakang sudah banyak yang memang menang di kompetisi internasional gitu, kompetisi film festival film gitu.
0: Luar biasa ya. Sahabat suara ini mumpung masih ada waktunya, kamu bisa langsung aja mungkin kalau sekarang aku tertarik nih mau join. Nah, kamu mungkin bisa dimulai dari follow dulu Instagramnya Akves gitu ya, supaya tahu lebih lanjut. Nanti setelah itu baru kamu melangkah ke step selanjutnya. Tapi di sini saya masih bakal ngobrol bareng sama Mbak Wina dan Mas Adit ya, soal Akves. Sahabat suara jangan kemana-mana. Dan kalau punya pertanyaan sekali lagi bisa drop aja di WhatsApp 0816 114 1014, atau kalau mau ke TikTok yang paling gampang isuara.network.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: warga Indonesia.
1: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Fairuz yang sekarang lagi dengerin di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang lagi ya, atau lagi streaming siang hari ini. Saya masih barengan sama Mbak Wina dan juga Mas Adit dari Akfest 2026, persembahan KPK gitu ya. Dimana sekali lagi sekarang masih berjalan untuk kamu submisinya gitu ya, sampai tanggal 29 Mei 2026. Nah, kalau ngomongin tentang apresiasinya, selain penghargaan, itu benefit menarik apa lagi yang bisa didapatkan sama peserta yang ikut Akfest 2026 nih?
2: Oh, banyak banget. Tentunya benefitnya itu kita membuka jejaring ya. Jejaring kepada industri film di Indonesia, di mana teman-teman nanti bisa kenal nih dengan sutradara-sutradara nasional. Dengan mentor-mentornya nanti bekerja sama langsung gitu ya, dimentori oleh sinias-sinias yang memang sudah nyemplung di industri film nih gitu. Dan tentunya juga produksi filmnya gitu, untuk kategori yang memang
1: ini cerita tadi ya,
2: gitu, dan regional barat. Jadi benefitnya cukup banyak ya gitu, dan juga mungkin untuk kategori yang memang mengirimkan film mungkin ada hadiah ya, hadiah juga gitu. So don't worry, jadi ayo ikut, ayo submisi ke kita.
1: Nah gitu. Kalau dari Mas Adi sama Mbak Wina, kalau misalkan masih ada nih sahabat suara yang ngerasa, aduh tapi kan aku bukan anak film, aku takut deh, apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi ngerasa itu sekarang nih, sebenarnya pengen ikut tapi khawatir.
2: Kayaknya nggak perlu ragu ya, karena di Akfest itu teman-teman yang belum punya pengalaman tapi punya ide cerita yang kuat, itu nggak masalah. Karena apa? Teman-teman nanti ketika masuk ke kompetisi Akfest tentunya akan didampingi oleh mentor. Gitu, dimana nanti ide cerita teman-teman suara itu bisa dipoles lagi, dikembangkan lagi, dan emang nanti bisa layak untuk bisa diproduksi gitu.
1: Bakal ada mentoringnya, sahabat suara, tenang aja. Jadi mulai aja dulu ya kan, karena gak tahu, siapa tahu ini menjadi jalannya kamu, karena sekarang masih berjalan juga waktunya, tapi kurang lebih minggu depan ya, tinggal minggu depan ya. Jadi silahkan tuh kamu maksimalkan waktunya. Nah, kalau mungkin kita agak nge-recall lagi, nanti bagi sahabat suara yang pengen dong ikutan datang ke festival filmnya, itu seperti apa tuh yang harus dilakukan, dan apa aja yang kira-kira bakal didapat kalau misalkan datang ke sana?
3: Tentunya kalau misalnya datang ke festival filmnya KPK, kalian bisa nonton film yang terbaru justru, yang baru diproduksi di tahun ini, yang

0: belum ditayangkan di media manapun gitu. Nah itu, terus selain itu juga kita ada penayangan film-film lain juga sih sebetulnya. Kita kolaborasi juga dengan festival film lain. Nah terus ini kita sekalian mau informasikan, pokoknya semua informasi mengenai Akfest ini tuh kalian coba follow IG-nya Akfest di akfest.com, acfffest.com gitu. Nah, di situ semua informasi nanti mengenai festival, mengenai kompetisinya itu ada semua di Instagramnya Akfest.
1: Oke, gitu. Detailnya bisa langsung aja ke sosial medianya Akfest, sahabat suara ya. Oke, terakhir nih Mbak Wina dan Mas Adit, apa yang mau disampaikan ke sahabat suara yang sedang mendengarkan supaya bisa ikut menjadi bagian dari gerakan Dari Lensa Integritas Terjaga, gimana? Silahkan.
2: Ya, kalau dari saya buat sahabat suara, ayo manfaatkan kompetisi Akfest ini sebagai media sahabat suara untuk bisa berkembang, di mana sahabat suara nih yang udah punya ide-ide yang mantap nih, yang udah brilian, jangan cuma disimpan aja. Ayo daftarkan, submit ke kita. Siapa tahu dengan mengikuti kompetisi Akfest ini, peluang teman-teman suara nih masuk ke industri film terbuka lebar, terbuka luas gitu. Jejaringnya bertambah dan ya siapa tahu the next Joko Anwar nih dari kompetisi ini, siapa tahu ya kan. Dan juga lalu berikutnya kami mau infokan juga, ayo hadir di kegiatan Movie Day Jakarta. Itu dalam waktu dekat ada di mana, Mbak?
0: Di R Patra ya. R Patra itu tanggal R Patra itu tanggal 23 lalu di, kalau yang terdekat sih besok tuh di SMP 125 Kalideres. Tapi tuh gitu ya, nggak umum ya. Terus yang satu lagi di apa?
3: Di Gripa Studio.
0: Gripa Studio. Soalnya ini agak-agak lupa nih, Gripa Studio-nya hari Sabtu ya.
1: Dari Simatupang dekat banget.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar, dekat banget Gripa Studio ini.
2: Yang di Jakarta Selatan, mampir yuk.
0: Datang
2: supaya nipir ya. Iya, nanti di situ kita bisa nonton film Akfest, ketemu filmmaker, sama diskusi.
1: Oke. Jadi kita bisa seru-seruan bareng tuh, atau mungkin dari sosial medianya aja kali ya, Mbak, ya, untuk detailnya ya.
0: Karena
1: rangkaiannya banyak dan panjang, sahabat suara ya, Movie Day, terus kemudian juga Akfest sendiri yang sekarang sedang berjalan. Ada lagi yang ingin ditambahkan untuk sahabat suara yang lagi dengerin siang hari ini?
0: Cukup ya, Sadit, cukup.
1: Cukup, oke. Terima kasih banyak untuk Mbak Wina dan juga Mas Adit sudah mampir ke Iswara siang hari ini. Lancar untuk Akfest ya, dan semoga benar yang tadi dikatakan sama Mas Adit ya, dari Akfest nih muncul Joko Anwar, Joko Anwar ya berikutnya, atau pokoknya filmmaker-filmmaker Indonesia bisa mendunia kayak yang udah beberapa terjadi di beberapa teman-teman ya, join di Akfest. Sekali lagi sahabat suara bisa langsung aja follow semua sosial medianya Akfest ya, atau kalau misalkan Akfest gimana tulisannya, A C F Fest ya, itu kamu bisa langsung aja search ya. Terima kasih sekali lagi, dan sahabat suara kita melanjutin nemenin siangnya kamu sama satu lagu dari Tulus, Sepatu.
4: Suara di Bandung.

Kamu masih bareng Sofar Virus di Suara. That was Narif Basalama featuring Aisyah dengan Kota Ini Tersama Tanpamu. Lagu yang baru aja menemani siangnya sahabat Suara. Dan sekarang saatnya saya menanti buat kamu yang mau saling sapa via udara, request lagu, kirim salam atau absen aja siang ini. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau join di TikTok ya. Ramaikan TikTok siang hari ini ke isuara.network. Ternyata udah beberapa sahabat Suara gabung di WhatsApp.

0: Lap, saya akan menyapa satu-satu ya. Ada Malik dari Jakarta, katanya mau absen aja siang hari ini. Terus ada juga seperti biasa streaming di Palembang, Ivan. Ivan katanya mau request lagu atau sempurna, sempurnanya aku NPD. Tadi udah diputerin, Van. Tapi semoga di jam selanjutnya lagunya bakal diputerin ya. Terus mau bilang Farah, semoga siarannya lancar, sukses selalu hati. Sukses selalu hati maksudnya gimana, Van? Terima kasih udah bergabung siang hari ini. Terus juga ada yang absen, ARL 08113033 sekian. Katanya terutama lampu merah dan melawan arah. Oh, ini joinan tadi ya, obrolan siangnya saya barengan sama teman-teman dari KPK tadi ya. Seru banget sahabat suara nih, kalau misalkan kamu punya ketertarikan bikin film atau kayak punya ide cerita, mending kamu ikutan tuh Akfest. Langsung aja kepoin ke Instagramnya ya. Tapi abis ini saya masih mau muterin lagu-lagu enak sahabat suara. Roni Parulian, Pesona Sederhana. Bentar lagi nih nemenin siangnya kamu. Enjoy!
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih bareng sama Farvirus di suara. Satu lagu dari Fintonic, Gunting Kertas Batu. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan sambil denger lagu barusan, saya tuh lagi scrolling timeline sosial media dan ketemu sebuah berita yang sebenarnya dari kemarin tuh lagi rame jadi perbincangan. Pun saya di rumah jadi cukup aware dengan hal ini ya, yang kaitannya begal-begal itu loh sahabat suara. Terus juga kemarin banyak banget beritanya orang-orang yang jadi korban dan parah gitu ya, yang dirasakan sama korbannya, ada yang dilarikan ke rumah sakit karena cukup parah kondisinya dan lain sebagainya gitu. Dan semalam, pas banget semalam, jadi ceritanya tuh pasangan saya lagi pengen ngambil motor di bengkel daerah Jakarta Barat, lebih tepatnya Kebon Jeruk, situ tuh sahabat suara Jalan Panjang. Nah udah tahu sekarang berita lagi rame banget tentang begal-begalan gitu kan, walaupun memang kalau dari update-nya polisi juga sudah bergerak gitu ya, tapi saya masih aja ngerasa parno gitu. Secara waktu sih memang gak terlalu malam, rencananya pengen berangkatnya tuh abis maghrib gitu, tapi akhirnya saya diskusi lagi, kayaknya kurang bijak ya kalau ngambilnya sekarang. Better kalau misalkan mau berkegiatan daerah barat, terutama Kebon Jeruk situ, mungkin sore aja kali ya atau siang. Dan keputusannya akhirnya gak jadi ke sana ngambil motor, karena menurut saya kayaknya lebih baik kita ini aja deh, preventif aja deh gitu kan, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sahabat suara. Ini kalau dari rangkuman Scoop Media ya, ini ada beberapa titik rawan begal di Jakarta yang perlu kita waspadai. Di antaranya tuh ada Jalan Arjuna Utara, Kebon Jeruk tuh dekat Universitas Esa Unggul situ ya. Terus juga kawasan Palmerah, Taman Sari, Tambora, juga Grogol Petamburan, Kuningan, Flyover Kampung Melayu, Duren Sawit, Underpass Senen, kawasan Kemayoran, terus juga di Ancol ya, dan juga Peluit. Jadi memang nih ada beberapa titik yang kayaknya dari satu berita soal begal itu kayak menjamur kemana-mana sahabat suara ya. Makanya kita perlu banget ekstra hati-hati dan juga ya berdoa ya yang paling penting gitu. Kalau dari update sendiri memang Polri nih sudah mengambil tindak tegas dan terukur gitu ya. Sejauh ini sudah membentuk tim pemburu begal yang bersiaga 24 jam di titik kerawan gitu. Karena memang makin kesini nih berita begal lagi rame banget gitu sahabat suara ya. Sekali lagi jadi kamu perlu berhati-hati. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dimanapun berada ya. Stay safe.

0: Sahabat Suara, siapa bilang belajar integritas itu harus serius nih. Ayo kita mulai dari nonton film bareng di Akses Movie Day 2026 ya. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK ini gak cuma ngajak kamu buat nonton, tapi juga mikir, ngobrol, dan seru-seruan bareng. Akses Movie Day ini hadir di 12 wilayah di Indonesia, membawa film-film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu untuk ikut bersuara. Dan selain itu, Akses juga membuka berbagai kompetisi film nih, mulai dari ide cerita, film pendek, pelajar, sampai ke kategori kementerian dan lembaga dengan kesempatan profesional. Hadiahnya sampai 60 juta rupiah dan juga mentoring. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan dan kamu bisa menjadi bagian dari gerakan ini. Akves Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow juga nih Instagramnya @acfes.kpk dan kunjungi acfes.com, atau untuk info lengkapnya lagi kamu bisa langsung cek di semua sosial medianya ACFES 2026.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Evaluasi by Hindia barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya kamu ya. Satu lagu yang direquest sama Caca dari Makassar nih, katanya lagi relate banget sama keadaan di lagu tersebut. Akhir-akhir ini fase mencari jati diri dan overthinking lagi dihadapi banget. Aduh, kata Caca, vibesnya kayak capek, bingung, tapi tetap nyoba grow buat buktiin kalau diri sendiri juga bisa. Kayak aku harus belajar kuat sendiri, but it's okay. Asik. Caca semangat ya. Kalau misalkan emang sekarang kamu lagi gak baik-baik aja, itu gak apa-apa kok. Sama kayak Raisa bilang kan, it's okay to not be okay. Jadi kamu maksimalin dulu apa yang kamu rasain sekarang, setelah itu baru beranjak dari tempat tersebut ya. Jangan kayak denial. Karena kalau dari obrolan Gen Z zaman sekarang, ketika kita mencoba untuk menghindar, itu biasanya kita akan ketemu di situasi yang sama dan bikin kita gak nyaman. Pokoknya apapun yang sekarang kamu lagi rasain, jalanin aja Caca. Semoga ekspektasi dan harapan yang udah kamu bangun itu bisa tercapai satu persatu ya. Thank you udah gabung siang hari ini. Dan sahabat suara, perjalanan kamu siang ini masih ditemenin sama Farah sampai nanti jam 2. Bentar lagi saya mau mainin satu lagu dari Juicy Lucy ya. Alu-alukan.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga.

0: flexing kok hata, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah, ada kancing depannya kan, yeah, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Yeah.
2: Karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletet.
1: Oh jadi kayak,
2: iya. Begitu diisi opo sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
3: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone,
0: sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran,
1: buat
0: betul,
1: buat flexing mungkin, buat pepotoan cakep, gitu
0: berangkat
1: kan.
0: Dari itu jadilah topik kita
1: flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan, ini yang versi lebih tinggi.
0: Oh, ada, ya, ada. Iya, jadi kalau iya, masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar nggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya nggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud, jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya nggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh ya mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu, terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
0: Abis sujud begitu naik atas, imam, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Aduh, sama banget lagi kayak Iswara yang tak mampu hidup tanpa sahabat suara. Gombal aja siang-siang Farah ya. Anyway, Mario G. Klaus, Selamat Tak Karenamu, lagu yang menjadi penutup di perjumpaan kita siang ini sahabat suara. Thank you banget ya buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farah Virus. Udah WhatsApp, udah ramein TikTok. Terima kasih sekali. Jangan sampai lupa jaga kesehatan dan berhati-hati ketika berkegiatan ya. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan. Stay safe dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. See you.
1: Sedang dengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenag dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratek, dan ada juga nih pembaruan Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di

bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.

0: Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Waga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ilmu tinggi sekali.
2: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut

0: Cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: yang tempat jualan online sandi karusel. Ada itu. Ada ya platformnya karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh?
3: Sandi tar gue samper.

0: di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
1: Iya.
0: Sandi.
1: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsAppnya ya, berat badan.
0: Ada Des.
1: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
1: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
1: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
2: Makasih, Sandi. Ini nih tadi ada Des dulu tuh.
1: Fokus.
2: Nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

Suara, suara warga Indonesia. Hi moms and dads, and be fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas, ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Ismail aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello, selamat sore sahabat suara. Selamat datang di Suara Santai Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti.
3: Hari Kamis manis bersama kita berdua. Satu jam pertama ini kami akan kasih tahu highlight Instagram yang punya fitur baru. Mungkin dipakai, mungkin udah dibuang juga sama kamu sahabat suara.
2: Dan pastinya ada Gen Z yang akan nanya mulu ya. Yes. Jadi Gen Z akan bertanya juga hari ini. Jadi tungguin aja kalau misalnya mau absen boleh kemana Jill?
3: 0816 1141014 Gen Z bertanya hal yang penting, perbedaan cara beli.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026.
1: Wow.
0: Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Baiklah. Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Ditemani terus ya di hari Kamis manis tanggal 21 ini.
0: Yes, betul sekali. Dan kita juga ingin menyapa teman-teman yang lagi ada di TikTok. Hai semuanya, Jill sama Reza hadir menemani di sore hari ini. Dimana tanggal tua bukan berarti semangatnya juga tua ya.
1: Yes.
0: Kita tetap harus semangat gitu, biarpun gajian kayaknya masih lama.
1: Tapi ya, saat ini kan emang ada kata-kata in this economy.
0: Betul.
1: In this economy.
0: Iya.
1: Sebenarnya ya, kalau mau boleh jujur, semua orang tertampar loh.
0: Oh,
1: maksud
0: iya.
1: Gue dalam, ya kalau yang ultra 1% yang emang udah pada kaya-kaya
0: itu
1: banget,
0: ya,
1: beda cerita iya. lah ya. Tapi beberapa teman-teman gue yang bahkan business owner, teman-teman gue yang memiliki usaha, gue pikir mereka tuh udah aman kali ya gitu. Cuman emang sekarang tuh semua orang lagi susah, lagi sulit.
0: Betul, dan itu berasa banget ketika semua harga-harga merangkak naik. Kita tahu juga yang namanya bensin juga, ih si gampang tuh untuk nyari yang

0: Selain merah ya.
1: Iya.
0: Tapi ya mau gimana lagi coba. Masa kita harus kayak cuma nyalah-nyalahin atau gak doing something. Ya kita tetap harus bergerak kan.
1: Betul. Selamat sore buat kamu yang sahabat suara yang mungkin sekarang ini barang-barangnya lagi dikuliahin dulu
0: alias ya. Sekolah ya.
1: Berapa banyak di antara kamu yang barang-barangnya lagi disekolahin dulu? Gak jadi masalah. Mendingan disekolahin daripada ngakunya asli ternyata KW. Mesti dilelang pula di depan masyarakat, akhirnya dihancurkan.
0: Akhirnya dihancurkan. Jadi Jill tuh ngomong apa sih? Jill tuh ngomong ada 14 jam tangan mewah. Dimana ini tadi gue lihat di IGO ya. Jadi di 14-nya itu lagi di Palu, sahabat suara. Aduh. Karena ketahuan fake alias uslap palsu.
1: Pertanyaan deh, kalau misalnya barang palsu di sekolahin ketahuan gak sih?
0: Ya...
1: Mendingan disekolahin gak sih?
0: Iya, tergantung tokonya mungkin.
2: Lebih untung.
0: Ada yang mungkin jeli, ada juga yang mungkin gak jeli.
2: Tapi jarang yang jeli.
1: Iya ya, kalau jam kali ya. Kali ya.
0: Kalau kita sih duit pasti jeli ya.
1: Iya kalau duit pasti jeli. Tapi kan sekarang ini ada banyak banget gitu loh orang-orang yang memang lagi menyekolahkan. Cuman yang menurut gue itu jauh lebih lebih memiliki kehormatan dibanding orang-orang yang ngakunya kesana kemari asli padahal KW.
0: Taunya palsu dan udah gitu udah itu barang sitaan mau dilelang. Pas dilihat lo kok uslap. Males deh.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Dengarkan suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Daniel Reza, Suara Santai di Suara Santai sampai jam 7
1: di lantai 6 Wisma MRA.
2: Katakan sendiri.
0: Lu tau gak tadi pas gue mau mikirnya, lu kok di lagi?
1: Iya, di lantai 6 Wisma MRA di iswara.jkt untuk TikToknya.
0: Yes.
1: Banyak yang lagi nyamber kesini karena mungkin teman-teman yang di Bandung lagi mau live Sarwendah ya.
0: Tapi terima kasih lo udah mampir kesini kan.
1: Betul, ada Oli, halo kakak-kakak, komentar menyapa doang disensor sama TikTok, agak heran. Ya memang kadang-kadang kita juga suka heran sih dengan hitung-hitungannya TikTok.
0: Betul, iya. Dan gak hanya TikTok, di sosial media lain juga ada yang kita bingungin. Ini fitur apa sih?
1: Nah, dah ya.
0: Tapi terima kasih lo udah mampir kesini kan.
1: Betul, ada Oli, halo kakak.

0: di IG tuh ada yang edit lah, ada. Ada segala macam. Nah, insan ini muncul, tapi sejak saat itu kalau gue buka DM atau gue buka, ya, gue buka DM, itu nanti di sebelah kanan ada foto-foto
1: di inbox.
0: Iya, dari teman-temanku gitu. Betul. Terus aku bingung, ini aku apa buka sih, aja, gitu ya? aku komentarin.
1: Kamu klik dan kamu react.
0: Oke. Udah gitu.
1: Udah gitu aja.
0: Alright.
1: Tapi kalau aku sih tipe orang yang pas aku lihat instan, aduh kayaknya gue matiin aja deh. Akhirnya gue matiin tuh instannya.
0: Okay.
1: Soalnya gue sukanya yang kalau enggak soto kari ayam.
0: Oh beda baik, tuh. Beda lagi. Ayam bawang enak loh padahal.
1: Jangan bahaya. Sahabat suara nih yang lagi dengan waduh lapar ini.
0: Iya, sahabat suara bisa langsung bikin. Kita kan ribet banget ini hidupnya, tapi memang ada fitur baru dari Boy yang namanya instan.
1: Betul sekali.
0: Jadi pengguna bisa mengirim foto spontan tanpa filter.
1: Wuhui.
0: Sengaja supaya konsepnya lebih natural, lebih personal, karena sekarang kan media sosial tuh udah mulai meninggalkan konten-konten yang terlalu estetik.
1: Betul.
0: Segitu estetiknya, kadang-kadang dia belum blink, bulu matanya masih bergerak.
1: Iya, jadi
0: banyak tuh yang gitu-gitu.
1: Sekarang
0: tuh
1: yang dicari tuh justru yang raw ya. Yang raw, yang otentik,
0: random. Yang random aja sih.
1: Iya. Jadi gue tuh ngelihat ya, kalau misal teman-teman gue di IGOY gitu ya, pas gue lihat tuh benar-benar random banget. Masih di kasur, lagi di MRT, lagi masak, speedometer mobil.
2: Balik itu ke IGOY waktu dulu awal.
1: Bener-bener kayak random.
0: Itu instan atau enggak?
1: Iya, instan.
0: Nah, iya, karena memang ternyata ini cuma bisa dilihat sekali lalu hilang gitu ya.
1: Betul.
0: Mirip kayak Biril atau Snapchat.
1: Iya.
0: Terus memang ini katanya juga mengikuti kebiasaan Gen Z yang lebih suka authentic content. Konten-konten yang otentik daripada yang terlalu dikurasi,
1: terlalu filter-filter.
0: Iya.
1: Gue sih sebenarnya tipe orang yang suka raw konten juga.
0: Iya.
1: Gue nggak terlalu suka yang banyak filternya.
0: Iya.
1: Gue juga nggak suka apalagi yang tiba-tiba kayaknya nih ngemancung nih kalau gue ketemu aslinya nih.
0: Nggak bisa gue.
1: Gitu. Iya, gue juga nggak bisa tuh.
0: Kalau kata Uci di TikTok sekarang banyak yang record langsung post tanpa edit ina inu. Iya. Jadi memang udah ada perubahan ya. Dari sebelumnya kan fit harus estetik.
1: Harus estetik.
0: Pencitraan visual.
1: Harus sesuai grid. Grid gue lagi warna hijau nih. Ini harus warna hijau juga.
0: Iya kan gitu. Sekarang ini lebih ke spontan.
1: Wuih.
0: Iya. Privat dan real time antar pengguna gitu.
1: Betul sekali. Mungkin sahabat suara punya apa namanya pemikiran lain.
0: Yes.
1: Boleh kalau misalnya pengen share-share gitu ya.
0: Iya.
1: Di TikTok di iswara.network. Dan kita juga ingin menyapa pemanah rasa yang sudah lama tidak kelihatan.
0: Cepi, apa kabar?
1: Oli seperti biasa ada. Terus di Lenny, oke, Lenny benar itu ya. Sarwenda adanya di Iswara Bandung kayaknya.
0: Sarwenda live-nya di sana. Tapi kamu enggak apa-apa kalau kamu melihat Sarkonah di sini, enggak Sarkonah sama Saroji adanya di sini. Kalau Sarwenda di Bandung ya.

0: Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
5: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
4: Hah? Wonderful banget.
5: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Lag Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
6: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
5: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Suara warga Indonesia
7: memutarkan musik pilihanmu di

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Dan semakin seru sore hari ini. Buat yang ikutan di TikTok tahu kalau kita lagi membahas apa?
0: Kicau mania. Ini kayaknya pas nih gini nih. Kicau.
1: Enggak tahu.
0: Ikan bakar yo.
1: Boleh request enggak besok ditabut dong itu si Sunda-Sunda ini boleh ya gitu. Di take out aja atau dipindahin ke yang mana kek gitu.
0: Tidak boleh. Jangan.
2: Tidak boleh.
0: Hey, jangan.
2: Saya ulang lagi, tidak boleh.
0: Tapi terima kasih banyak loh ini yang di TikTok. Bukan rusuh tapi obrolannya banyak dan lucu-lucu banget. Jadi kita tuh sorry ya sahabat suara gue nih kan kudet ya. Terus di beberapa sahabat suara yang ada di TikTok juga kudet nih tentang si Kicau Mania. Kicau Mania sih gue udah lihat dari lama ya di Instagram. Itu kan kayak soundbite-nya itu kan udah terkenal banget ya. Yes. Tapi memang kita tahu itu ternyata ada full satu lagu.
1: Betul.
0: Tadi siapa namanya?
1: Darboy.
0: Nah itu dia.
1: Iya kan? Kicau Mania itu juga nama siarannya Beril ya setiap malam. Karena ternyata dia Kicau Mania tiap malam. I love that kid. Tapi terima kasih banyak. Mungkin juga sekarang ini banyak yang cari Kicau Mania, banyak yang cari hal-hal kecil-kecil gitu untuk menghibur diri karena kan himpitan ekonomi makin mencekik.
0: Betul.
1: Sementara tiap bulan tetap mesti belanja.
0: Bener.
1: Iya kan?
3: Betul.
0: Belanja, SPP, bayar pajak.
3: Curhat nih Den.
1: Iya.
0: Gue belum bayar pajak mobil masa.
2: Terus di sini nih.
0: Sumpah ya, gue nggak bohong ya. Pas pengen bayar kok, kayaknya gue akan bayar dulu yang lain.
1: Iya. Itu dia.
3: Dan diomongin di sini nih.
1: Gitu kan.
2: Sangat jujur.
1: Iya, karena ada sangat lagi Veronica. Ntar dulu.
2: Kabar lu.
1: Veronica boleh menunggu ya.
0: Veronica. Veronica Kicau.
1: Enggak gitu. Veronica kita minggirkan dulu karena sekarang kesempatan untuk Rifki Agoy bertanya sebagai Gen Z bertanya ya.
0: Gen Z mania.
1: Enggak.
0: Jadi, ini buat teman-teman di TikTok yang baru melihat kita.
3: Ya.
0: Jadi setiap hari itu ada pertanyaan dari Gen Z yang siapa tahu memang pertanyaan ini juga relate sama pertanyaan kamu sahabat
3: Betul
0: suara.
3: Betul sekali. Yeah. Ya.
1: Apa tuh?
3: Tadi udah di-mention sama Kak Jil kan soal belanja bulanan.
1: Iya.
3: Ada enggak ada perbedaan sebenarnya belanja bulanan tiap generasi.
1: Iya.
3: Kalau Gen Z sendiri sekarang ya di era sekarang, kita tuh kalau belanja udah pesan online. Jadi kayak karena lebih praktis dan bisa ngelakuin aktivitas lain sambil nunggu barang datang.
0: Males.
3: Jajing banget sih bapaknya. Gak kicau.
0: Gue belum selesai.
3: Okay.
0: Males kayak gue.
1: Iya.
3: Nah tapi kalau misalnya milenial itu beberapa kali katanya online, cuman masih belum sepenuhnya percaya karena mas

0: sih mending kayak ke pasar atau supermarket terdekat atau yang langganannya untuk belanja, karena bisa milih-milih. Bener ya?
1: Gimana? Itu betul, walaupun sekarang sih udah bukan masalah. Kalau gue pribadi ya, gak tahu kalau sahabat suara gimana, udah bukan masalah online atau offline. Gue nyari yang murah aja.
2: Tuh. Oh, promo ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Harmoni hari-hari.
2: Harmoni.
1: Harmoni itu hari-hari. Betul. Nanti, ya, nanti kalau kamu sih sudah memasuki
0: fase berikutnya,
1: kamu akan tahu bahwa setiap supermarket tuh ada perbedaan. Betul. Perbedaan. Iya kan?
0: Mau tahu yang surprise ya?
2: Apa?
0: Itu sudah diketahui.
1: Oh, tuh dia.
2: Oh, gitu.
0: Iya dong.
2: Oh, sama Eji juga datang sananya.
0: Iya, kadang-kadang beli. Beli buat tempat masing-masing.
2: Oh, buat tempat masing-masing. Iya, belanja bulanan. Tapi kalau gua ya
1: ditebelin nih.
2: Apalagi? Ya apalagi masa belanja.
0: Mau dibalikin lagi tuh tadi tuh.
2: Tapi kalau misalnya lu tadi bilang generasi milenial itu online cuma beberapa kali tapi masih lebih milih langsung, kalau gua sih lebih ke tergantung barangnya. Kalau misalnya bahan-bahan segar, ya udah pasti lo harus keluar
0: langsung ya
2: ke pasar. Tapi kalau misalnya kayak cuman beras, terus udah gitu kayak goods-goods yang ada di kamar mandi tuh, yang cepat habis, nah itu ya bisa online. Yang 15 menit sampai itu.
1: Yes. Oh, okay. Sekarang hidup gue sangat tergantung sama si 15 menit sampai itu. Depannya A, belakangnya O.
2: Astro.
0: Gak apa-apa lah ya.
1: Sekian kita berdoa siapa tahu mau
2: masuk ya kan.
1: Bisa kali. Amin.
2: Bisa dong.
1: Secara anak gue lagi kegilaan sama chili oilnya, jadi.
2: Oh iya.
1: Oh, enak banget ya. The Crunch Fire chili oil sama si Mala itu juga enak.
0: Oh. Jadi kayak kalau di Gen Z tuh karena kalau kayak tadi bahan-bahan segar kan?
2: Betul.
1: Iya.
0: Gen Z tuh kayak yang kayak gitu daging-dagingan, mungkin sayur-sayuran, itu tetap mesennya di online sekarang.
2: Oh.
0: Jadi kayak udah pasti kayaknya udah dikurasi nih, harusnya bagus nih. Pesan.
1: Iya sih.
2: Iya bener, ada benernya
0: gitu
2: sih.
0: Biasanya gitu.
2: Mungkin
1: iya
2: mungkin di beberapa tempat mereka udah ada QC yang bagus gitu. Cuma kalau gue personally kalau mau daging, gue harus megang loh, gue harus lihat marble-nya loh.
0: Megang sapinya.
2: Ah iya, gue ikut motong.
1: Tapi ya, tapi ini memang kita belum buka, tapi kan teman-teman TikTok sudah menyapa dari tadi. Aku suka sekali yang dikatakan oleh Uci. Jadi kalau Oli bilang, aku memang pakai Astro juga, belum mesen udah datang saking cepetnya. Oke. Okay.
2: Belum mesen.
1: Tapi ada satu hal yang betul kalau kata menuju kalau kata Uci, aku better belanja online karena kalau belanja di store yang seharusnya belanja satu macam jadi tiga macam.
2: Berentet.
1: Itu bener loh.
2: Itu betul.
1: Apalagi kalau gue bawa anak gue, dah.
0: Oke. Oh, kalau itu aku merasakan waktu aku belanja, waktu itu sempat belanja sama Eji mau beli sesuatu kan.
1: Iya.
0: Nah, itu belanja nih, ya kan? Awalnya cuma let's say kita bilang mau beli telur lah. Tiba-tiba ada anak-anaknya yang lain, ada susu lah, ada spaghetti lah,
2: jadi banyak, ada
0: jadi instan lah.
1: Iya.
0: Terus kayak tadi planningnya apa nih?
1: Itu udah pasti. Memang kalau belanja langsung kita bisa pegang ya, kita bisa pegang, kita bisa rasakan, lihat expiry date, bisa melihat marbling dan segala macam. Cuman kadang-kadang emang kalau belanja yang datang ke store-nya
2: jadi banyak.
1: Buy two get one, yang tadinya nggak perlu, ya udah deh nggak apa-apa deh. Buat nyetok, buat nyetok gitu.
2: Tapi memang apakah ini merupakan satu preferensi yang bisa kita pakai? Maksud gue gini, kalau misal kita lagi malas ya udah online. Tapi kalau kita lagi niat atau pengen cari bahan yang seger banget, ya udah kita keluar. Jadi ya, no bener no salah gitu.
0: Iya, iya, nggak ada yang benar nggak ada yang salah, cuman kayak preferensi balik.
2: Preferensi,
1: ya, itu dia. Pilihan. Kalau menurut Gen Z, mereka belanja pesan online karena lebih praktis dan bisa melakukan aktivitas yang lain.
2: Ya.
1: Sementara kalau milenial itu ya online beberapa kali, tapi memang mau tidak mau milih langsung ke pasar atau supermarket. Karena kalau buat boomers udah nggak mungkin itu online ya.
2: Iya.
1: Buka ayo udah rada susah kadang-kadang. At least boomers yang aku tahu sih.
2: Iya, boomers aku juga sih. Dia paling kalaupun dia mau mesen dari ojek online gitu ya, dia pasti minta gua untuk mesenin.
1: Itu dia, itu masalahnya. Nah kita kita boleh bawa ngobrol kali ya sama teman-teman, sama semua sahabat suara mengenai perbedaan belanja bulanan. Apakah emang base dari atau memang terlihat dari setiap generasi atau emang sekarang semua udah praktis-praktis aja.
2: Itu, kalau misalnya memang lagi gak pengen keluar, ya online aja. Tapi kalau emang lagi pengen niat, ya keluar aja gitu.
1: Nah, betul.
2: Jadi ya, boleh ya di 0816-114-1014 atau di TikToknya juga boleh. Di isuara.network.
3: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Gue tahu Veronica itu ini operator. Kamu terhubung dengan Veronica.
1: Ke dalam sukmaku.
2: Coba itu siapa Veronica siapa? Ayo.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Ah, panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

0: Cil Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Kita terus menemani dengan list-list untuk belanja bulanan ya.
0: Yes. Jadi, ini lagu kok keren banget ya?
1: Iya dong, terima kasih.
0: Kicau, kicau, ya, ya, kan, kicau kan, mania. Kan, kan.
1: Untung udah ngopi
0: ya. Sahabat suara udah ngopi belum kejil, biar sabar ya.
1: Apakah kopi masuk dalam belanja bulanan kalian atau modelan yang mesti belanja online setiap saat?
0: Ini ada respon dari TikTok ya. Ada beberapa yang bilang kalau gua sih sukanya itu online, seperti kayak Rintan. Dia bilang online itu support banget. Ah, maksudnya apa sih?
1: Gini-gini, kita kasih tahu dulu. Mungkin ada yang baru saja bergabung.
0: Oh.
1: Jadi hari ini Gen Z kami bertanya, apakah memang ada perbedaan belanja bulanan setiap generasi? Karena katanya kalau yang generasi Z itu bilangnya, ya kita belanjanya pesan online aja. Practicality, yeah, lebih praktis. Sementara kalau milenial tuh bisa online beberapa kali. Tapi lebih milih langsung ke pasar atau supermarket karena bisa milih-milih.
0: Ah, kalau gua tadi bilang ini bukan masalah generasi, tapi ini tergantung dari kondisi lo hari itu.
1: Betul.
0: Siapa tahu lo lagi malas keluar,

0: Jadi lo online aja. Tapi yes, kalau misalnya lo lagi pengen megang dagingnya,
1: yeah,
0: milih-milih bawangnya, ngecek-ngecek, ya udah pasti keluar ya.
1: Nah, kalau Dewa,
0: yeah,
1: hai Dewa, gue dan istri beli barang tergantung apa yang mau dibeli. Kalau yes, fashion, alat rumah tangga, lebih baik online. Patokannya seller resmi. Betul. Jaminannya pasti lebih murah dibanding kita ke store yang ada di mall.
0: Okay.
1: Bisa lebih hemat dan yang lebihannya tuh bisa dialihkan untuk keperluan lain. Sementara untuk keperluan makan, belinya seminggu satu kali. Alhamdulillah di Bogor masih sangat murah untuk sayuran dan lauk pendampingnya.
0: Oh.
1: Nah, gue pribadi ternyata gue baru menyadari gue itu brutal. Bukan kalau di Harmoni atau hari-hari, bukan kalau di Astro, gue brutal di pasar. Pasar
0: brutal
1: modern.
0: Pasti tuh.
1: Pasar apa tuh nama? Ya pasar modern dah udah.
2: Itu ibaratnya kayak cuci matanya mama kan?
0: Cuci matanya mama.
2: Cuci matanya mama itu.
1: Nanti tinggal ambil udang serauh, teri lah, ini ikan ini, ikan ini, padahal rencananya mau beli butter.
0: Jauh banget
1: butter. Butter jadi di pasar bukan festival. Di pasar modern Bintaro tuh di belakang tuh ada satu toko kue lah.
0: Yeah.
1: Gue beli butternya dari situ dan meses dan lain-lain. Nah nanti dari situ lihat sayur-sayuran, lihat buah-buahan, lihat kerupuk dalam berbagai macam bentuk. Gue berasalnya di pasar.
0: Naik-naik meja, hei kerupuk.
1: Iya kan? Iya. Iya nanti tiba-tiba, oh iya kayaknya untuk seminggu ke depan untuk apa tuh namanya food prep. Perlu ayam, perlu paha, semua gitu. Terus
0: semua
1: nanti tiba-tiba lah somai pastelia. Terus nanti tiba-tiba lah yang lain-lain. Blimbing abis
0: blimbing. Jam tangan abangnya, enggak, bang. Berapa jam tangan lu? Sini gua beliin.
2: Enggak bentar, tapi ngeri nih. Ini kayaknya ngeborong pasar tuh kayak ngebeli pasar deh bentar lagi.
1: Tolong baca Uci, Pasmod itu tempat healing emak-emak. Gak usah emak-emak perempuan yang emang ya mungkin kalau soalnya kalau di supermarket, minimarket kan cantik ya bentuknya.
0: Makasih.
2: Buk, entar dulu nih.
1: Eja supermarket. Iya kan?
2: Sangat tahu menjual.
1: Tapi kalau di pasar tuh karena bawaannya dan enggak sebenarnya kan enggak ada harga pasti kan. Ini sekilo berapa? Segini.
0: Ya, fluktuatif.
1: Turunin lah, Bang. Ya udah deh ngambilnya berapa. Itu juga
0: dari
1: jadi
0: pasar
1: bagian
0: tuh
1: dari keseruan tersebut.
0: Mm-mm.
1: Ya kalau power purchase itu di pasar yang satu lagi sayangku.
2: Ini aku ada
1: yang di depan PP.
2: Aku sorry ya, aku ada sentimen. Power chest tuh sama kue cubit bedanya apa sih?
1: Beda, hey.
0: Beda, bos. Kalau power chest tuh
1: itu power chestnya Little Amsterdam tuh.
0: Iya.
1: Beda, say.
0: Lu makan power chest nih di puncak pas.
1: Kan kue cubit nggak pakai apa tuh gula
2: halus. Tapi adonannya sama.
1: Adonannya setahu gue sih telur juga, terigu juga. Kalau kue cubit berbeda lagi dong. Kalau power cheese kan emang pakai mentega, pakai kadang-kadang pakai madu lah.
0: Oh.
1: Mungkin apa namanya?
2: Itu kayak dadar sama omelet ya?
1: Gimana?
0: Ada kawan aku tiba-tiba WhatsApp kue cubit. Kalau dicubit apanya yang bunyi? Dia tadi
2: abangnya. Kalau cubit abangnya bunyi.
0: Mas Hendra, kamu aku cubit.

0: Cil, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Ya, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Kita masih ada sampai jam 7 di Suara Santai Jill sama Reza. Kita juga masih di TikTok bersama teman-teman yang lagi ceritain sesuatu.
3: Yes, sesuatunya jam 5. Hey, dari jam 5 sampai jam 6 kita ada pembahasan mengenai topik, yes. Dimana nanti akan kita obrolin pokoknya hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi pada saat belanja bulanan.
2: Betul sekali. Jadi kalau misalnya mau request masih boleh, mau kirim salam juga masih boleh di, yes, TikTok boleh, di iswara.network atau di WhatsApp di 08

0: 0816 114 1014. Ini Agoy nanti akan bagi-bagi GoPay 300 ribu.
1: Gak ada, gak usah begitu, yeah. Jangan gak.
2: Oh 500 ada. Oh 500 jadinya.
1: Gak ada. Dia mau bagi-bagi martabak manis aja ya.

0: kirim ke mi untuk orang-orang seperti itu.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu dengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu? Yes. Tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu?
3: Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik lagi nih ya, ke momen-momen semua tersebut lewat lagu. Jadi kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu.
2: Betul, lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin skripsian, atau lagu yang kamu puter terus pas lagi galau-galau gara-gara mantan.
3: Yes, langsung aja WhatsApp ke nomor Iswara 0816 1141 1014. Tentunya yang kamu WhatsApp adalah lagu yang kamu request ya. Ceritain kenapa kamu milih lagu tersebut. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill dan Reza. Terus kamu ceritain deh kenangan di balik lagu tersebut untuk diputarkan. Habis itu kita nostalgia bareng.
2: Cakep, dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuman di Suara Santai bersama Aktifet.
3: Baru Aktifet kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet.
2: Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
4: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Ariel Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Sebuah lagu dari
0: masa ini, nanti, dan masa indah.
1: Aduh,
0: Nuka.
1: Ya, mau apapun masanya, kita tetap butuh belanja bulanan. Betul. Walaupun sekarang, mungkin kalau zaman dulu orang belanja bulanan satu kali untuk satu bulan. Betul. Atau per 15 hari. Sekarang kan udah dengan kemudahan dan kegampangan dari mart-mart yang selalu

0: ada di mana-mana, kadang-kadang per 3 hari sekali, ada yang cuma seminggu sekali. Ya pokoknya mulailah belanja bulanan. Tetapi pernahkah kamu kedapetan satu saat di mana lu belanja bulanan terus dapet pengalaman yang tidak menyenangkan?
1: Betul. Kalau gue sih nggak punya pengalaman langsung ya, tapi kalau bini gue itu pernah tuh. Jadi pas dia belanja, datang ke mobil tuh agak-agak cemberut. Gue bilang kenapa? Soalnya bawang-bawang itu kecil-kecil.
0: Okay.
1: Padahal harganya lagi mahal. Lagi di atas lah gitu.
0: Yes.
1: Paling gitu-gitu doang sih.
0: Okay.
1: Maksudnya nggak pernah kayak yang ditipu. Atau ketinggalan kayak lu gitu.
0: Iya, aku itu sahabat suara di beberapa kali, gak cuman sekali, tapi di beberapa kesempatan. Kalau lagi abis belanja, aku sibuk bayar, sibuk tanda tangan atau sibuk masukin PIN, abis itu aku jalan.
2: Jadi ditinggal.
0: Aku tinggal. Untungnya ada nanti kadang-kadang yang udah masuk mobil, belanjaannya mana ya? Oh ya ketinggalan gitu. Ada yang udah sampai rumah, tuh kan deterjen gue ketinggalan.
1: Terus gitu. Gak lu ambil lagi?
0: Iya, gue balik lagi sih. Nah untungnya di setiap tempat yang ketinggalan emang ya masih bestie.
1: Oh bestie.
0: Jangan sedih. Aku pernah sekali ke salah satu Maret. Itu aku mau beli es krim, aku mau beli Magnum yang kopi, pokoknya ada yang rasanya kopi. Ternyata Magnum itu nggak bisa dibeli, itu cuma bundling kalau beli yang lain. Sementara gue nggak mau.
1: Okay.
0: Terus gue udah ngeluarin duit, gue taruh di kasirnya. Ya mas, aku tetap cuma mau si kopi itu. Gak bisa ibu-ibu mesti beli yang matcha atau yang strawberry atau yang mango baru bisa dapet tur. Aku nggak mau, aku lagi diet. Diet beli es krim.
1: Lu tonjokkan abangnya kan?
0: Enggak dong, jangan dong.
2: Terlalu
0: gak
2: brutal.
0: Gitu dong. Ya udah deh. Oh kalau gitu nggak bisa ya? Ya udah gue pergi dong. Udah deket rumah terus gue mikir 50.000 gue mana ya?
1: Taunya kemana?
0: Ada di kasir. Gue taruh aja gitu, gue taruh gitu. Gue puter balik, baru gue nyampe. Mbak aja udah, ketinggalan ya bu 50 ribunya.
2: Udah ditungguin.
0: Iya.
1: Tapi jujur. Dia jujur, bagus.
0: Itu sering banget. Jadi gak cuman, aku kayaknya aku belanja, aku kasih dia duit. Belanjanya aku bahkan gak ambil.
1: Iya.
0: Segitu kayaknya gue. Antara segitu kayaknya sama segitu skipnya.
1: Iya, kayaknya yang kedua itu sih memang.
0: Iya banget, skip is my middle name ya. Bagaimana dong?
1: Siapa tahu sahabat suara ini punya pengalaman yang kurang enak pada saat belanja bulanan. Boleh loh di 0816-1141014. Ini kita mau bacain dulu ya. Coba
0: mau
1: kita
0: bacain
1: lihat.
0: Sekarang?
1: Boleh. Coba kita lihat ya. Ada gak itu?
0: Oh ini Imam yang tadi memang sudah request lagu sih ya.
1: Okay.
0: Walaupun
1: Sarah,
0: walaupun sebenarnya ini yang kita tanyakan adalah belanja bulanan. Tapi kalau di TikTok tuh topiknya agak terpecah karena lagi ngomongin tentang jajanan pasar.
1: Emang beda ya obrolan di TikTok sama obrolan di owner nih, memang
2: melebar.
1: Jadi selamat sore untuk Sarah, dibilang halo Kak Jill dan Kak Eja.
0: Hai.
1: Aku tim yang belanja apa-apa itu online. Mau itu baju, sepatu, bahkan belanja bulanan.
0: Yes.
1: Cuman ada pengalaman gak enak di mana waktu itu aku pesen bahan makanan dari salah satu platform gitu. Mungkin sih kurirnya kurang hati-hati ya, jadi beleberan semua dan telurnya juga ikutan pecah.
0: Aduh.
1: Untungnya sih sayuran itu di-wrap ya kan, semua jadi aman. Kurirnya sih mau ganti rugi dengan dia nganter lagi telurnya gitu kan. Tapi dia yang bayar.
0: Oh iya.
1: Sarahnya kasihan. Gue juga kasihan sih kalau kayak gitu.
0: Iya, tapi kan sebenarnya itu adalah tanggung jawab dari kurirnya. Dan kalau misalnya kita belanja telur atau barang pecah belah atau fragile apapun itu kan, dia pasti udah tahu kalau okay, handle with care.
1: Iya, mekanismenya memang harus hati-hati.
0: Betul.
1: Ada packaging tambahan gitu-gitu kan. Jadi kalau misalnya sahabat suara punya pengalaman lagi belanja bulanan yang tidak enak.
0: Ya mau kicau sih. Kepala lu kekicauan. Jangan terlalu kicau makanya.
1: 0816-1141014.
3: Suara Santai. Bareng Jill dan Reza.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Kami terus bertanya sama kamu sahabat suara, walaupun sekarang tanggal lagi lucu-lucunya sih.
0: Lagi lucu-lucunya nih. Ini yes. Kalau misalnya tanggal segini nih, artinya kan dewasa, orangnya udah menuju tua.
1: Yeah.
0: Tapi lagi lucu. Siapa kira-kira yang lagi berantem gara-gara kawinan? Atau yang salah pidato?
1: Oh.
0: Atau yang apa?
1: Ya. Yeah. Makanya kita lagi mikirin bulanan kita aja ya, Go ya. Kita lagi mikirin kalau ada di antara sahabat suara yang tanggal segini lagi belanja bulanan, kita nitip boleh enggak?
2: Masa kita nitip sama keluarga orang?
0: Enggak apa-apalah. Ya bisa aja. Bisa aja nitip, tapi lu kasih duitnya.
1: Ya, nah siapa tahu mungkin ada di antara kamu sahabat suara yang pada saat lagi belanja bulanan udah belanja segala macam, tiba-tiba lu lupa bawa dompet. Iya kan? Kali.
2: Aku pernah lagi disuruh mamaku kayak gitu.
1: Tuh kan.
2: Iya. Duitnya kan masukin dompet, dompet taruh meja.
1: Itu dia maksud mas. Gue.
0: Kan ada Kris.
2: Waktu itu kan aku
1: belum
2: sering pakai Kris. Mama kan ngasihnya cash.
1: Wah, gimana ya, sih?
0: Nggak menggunakan teknologi deh.
2: Kok dimarahin sih? Itu dulu.
1: Masih aja kok. Kata Laura, halo Kak Eja, Kak Jil. Aku waktu itu lagi belanja, bukan bulanan, tapi emang buat lebaran sama mama papa di pasar. Kita juga lagi buru-buru. Pas udah kelar bayar, karena banyak dan plastiknya sama semua kita angkut yang ada di depan mata, langsung cabut. Tiba-tiba ada ibu yang manggil-manggil ngejar kita. Neng, kenapa bu? Ternyata plastik dia kebawa sama kita. Mama gue yang minta-minta maaf, ketawa-tawa. Ya rata-rata kan plastiknya sama.
0: Iya.
1: Plastik merah, plastik hitam,
0: bening,
1: walaupun sekarang plastik mahal ya.
0: Iya. Plastik mahal apalagi kalau depannya itu ada operasinya ya. Operasi iya, plastik.
1: Kalau, enggak juga kalau lo dipromoin sih atau dibanding.
0: Di endorse ya.
1: Itu dia. Siapa lagi nih?
0: Aryo. Halo okay. Kak Jil dan Kak Eja. Gua sih paling bukan kejadian gak enak ya, tapi lebih ke gua yang pelor aja.
1: Oke. Okay.
0: Jadi waktu malam itu di kos sekitar jam 8-an lah gua pesen kan, kayak vitamin sama minuman gitu. Nah, yang gua ingat kalau jam 8 ke atas itu biasanya dia ngantarnya akan besok.
1: Oh,
0: jadi gua
1: iya.
0: Tinggal tidur lah.
1: Yes.
0: Dibangunin sama tetangga.
1: Yes.
0: Pas lihat handphone udah ada 5 miss call dari kurirnya. Ditinggal tidur, Bos.
1: Ini sering terjadi loh.
0: Iya.
1: Iya loh.
2: Aku pernah waktu itu aku enggak tidur. Jadi aku beli
0: nyuci baju.
2: Enggak dong.
1: Ngapain nyuci baju?
2: Ya, kira, aku nyuci kasur. Beli air minum waktu itu galonnya habis.
1: Okay.
2: Jadi beli botolan. Pesan jam 8:30. Baru nyampe jam 7
1: pagi.
0: Iya, waktu itu lu cerita yang laundry kan?
1: Iya.
2: Ini beda lagi.
0: Oh beda lagi, kicau, kicau.
2: Apa ini kayaknya kenapa?
1: Udahan besok kita jangan bahas kicau ya.

0: Hati Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jil dan Riza.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
5: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
6: Hadiahnya beneran wonderful.
5: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
4: Hah? Wonderful banget.
5: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon. Berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon. Berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
7: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
5: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Di jam terakhir siarannya Jill sama Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
3: Yes, ada apa di jam ini? Ada perjalanan nostalgia yang mau ikutan lagunya untuk diputer. Yuk, 0816 1141 0014.
2: Betul sekali.
3: Kemudian ada Iswara Bersandiwara alias Rara.
2: Ih, aku udah gak sabar deh untuk acting-acting gitu.
3: Boleh. Kamu mau acting jadi maling handphone di photo box gak?
2: Mau.
3: Bukan pokoknya... itu info yang lain. Pada dasarnya dia pengen jadi maling.
2: Aku emang pengennya mauan ya.

0: Suara. Suara.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: ganti kali lagunya, galau mulu loh, kenapa sih?
1: Baru putus tuh gak enak banget ya, gue jadi keinget terus lagu kesukaan dia.
0: Ya elah, lagu lama loh.
1: Nah, ih.

0: dengan Aktifet.
1: Jill Reza sampai jam 7, ini dia perjalanan nostalgia bersama Aktifet.
2: Yes, kalau kamu punya satu lagu yang emang membangkitkan memori apapun itu ya, silakan ikut.

0: Selatan aja 0816 1414 1014. Sekarang sudah ada.
1: Ada Gazi. Siapa? Dia suruh bilang aja. Hey.
0: Hai.
2: Halo.
0: Hai, halo. Dengan Gazi.
2: Iya betul.
0: Hai, selamat sore.
1: Keren banget lo, orang Italia ya. Namanya Gazi.
0: Gazi. Gazi. Berbeda ya. Ini Gazi dari?
2: Aku dari Bogor.
0: Oh, oke. Okay. Lumayan lah.
1: Emang kamu punya lagu apa hari ini untuk di nostalgiain?
2: Aku pengen request Malik The Essentials sih sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Malik The Essentials
1: yang mana?
2: Judulnya Senja Teduh Pelita.
0: Oh, that's nice.
1: Oke. Okay. Emang ada cerita apa di balik lagu ini?
2: Sebenarnya ceritanya lebih ke buat mama aku dan pacar sih sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Itu kayak soalnya mereka tuh selalu memberikan sebuah kehangatan lah intinya gitu. Dan ini bisa lagu itu ngingetin aku sama mereka lewat act of service mereka gitu.
0: Yes.
2: Contohnya kayak suka masakin kalau lagi sakit. Contohnya aku sekarang lagi kurang sehat gitu.
1: Terus biasanya dibikinin makanan apa tuh Gazi?
2: Favorit aku sih kalau dari mama itu selalu sup sayur gitu yang anget tuh udah pasti bikin sembuh sih.
1: Itu kan kalau mama, kalau pacar kamu iya. Apa?
2: Pacar aku biasanya dia tuh bikininnya sup juga, cuman beda dia sup krim.
0: Krim
2: sampai sup juga. Karena aku suka kalau lagi sakit tuh yang anget-anget.
0: Kuah-kuah gitu ya.
2: Betul
0: sekali. Tapi sekarang lo lagi sehat kan?
2: Sekarang agak sehat sebenarnya karena kemarin habis sakit. Menuju pengen sembuh nih.
0: Lagi menuju pengen sembuh. Ayo bisa sehat. Semoga dengan diputarkannya Senja Teduh Pelita ini lu jadi makin sehat, makin kuat, sama makin ada rencana untuk mungkin kirim-kirim sup atau ya vegetable supnya buat kita di sini ya.
2: Boleh.
0: Ih, seneng loh.
1: Lu biasanya kalau makan cream sup sambil minum susu anget juga enggak, Gazi?
2: Enggak sih, biasanya aku air putih aja. Cuman biasanya kalau cream sup gitu enak pakai roti-roti gitu.
1: Kirain minum susu juga.
0: Jam segini banget nih, jam segini banget mesti diomongin. Gazi, terima kasih ya.
1: Gazi, terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
3: Perjalanan Nostalgia disponsori oleh Aktiver.

0: lewat yang lagunya belum dimainin. Jangan sendu membiru gitu.
1: Kita ketemu lagi di Perjalanan Nostalgia.
0: Setiap Senin sampai Jumat, bareng Jill dan Reza di Suara Santai bersama Aktifet. Baru, Aktifet kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet.
2: Suara Santai. Suara Santai. Bareng Jill dan Reza.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat siang, Bu.
1: Siang, Pak.
0: Ini sesuai titik ya?
1: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
0: Iya, maaf, Bu.
1: Soalnya takut mular. Kan, Bahah?

0: 25 mili.
1: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
0: Bener.
1: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
0: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
2: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Kukuik kikiuk.
0: Kok ada bunyi-bunyian lagi tau sih? Udah lama gak ada.
2: Zaman dulu itu permainannya yang fufufuit.
0: Oh, tahu lagi yang gini kan?
1: Yang pakai bunyi-bunyian dari tangan dan mulut judulnya.
0: Itu maksudnya. Hari ini kita akan bermain sandiwara yang sangat amat sedik dewasa ya.
1: Oh iya.
0: Dora the Explorer.
1: Okay.
0: Dewasa sekali. Iya. Kajil akan jadi Dora.
1: Iya.
0: Dan Kaija akan jadi pilihannya ada enggak usah banyak.
2: Awas lu Boots lu. Awas lu ngasih gua Boots.
0: Jadi Diego, sepupunya Dora.
1: Jadi ya.
2: Emang Boots kemana?
0: Nanti lah. Dong, karena nanti di ada ceritanya.
2: Oke.
0: Jadi diceritakan
2: ya,
0: Dora sedang kebingungan karena temannya Boots yang sudah hilang beberapa hari tidak kembali.
2: Oh.
0: Dia pun menghampiri sepupunya Diego.
2: Oke.
0: Sepupunya Diego untuk bertanya tentang Boots.
1: Diego, lihat Boots nggak?
2: Boots sepatu.
1: Aduh bukan, teman aku dia tuh udah seminggu loh gak pulang.
2: Oh, yang kayak monkey itu bukan?
1: Bukan, kayak monkey. Boots itu emang monkey, emang monyet.
2: Oh, ya gimana ya, aku kan gak bisa asal ngasih tahu aja sih.
1: Kenapa?
2: Ya dia minta aku rahasian ini dari kamu.
1: Yaduh tolong kasih tahu dong please. Soalnya aku tuh gak bisa berkelana kalau gak sama dia.
2: Lah, bukannya dia nyusahin?
1: Iya sih, tapi aku butuh dia loh.
2: Jadi sebenarnya dia lagi casting Planet of the Apes. Katanya sih mau pindah program, pengen main film dia.
1: Gaya-gaya, kebangetan banget itu bocah monkey. Ya, lihat aja gua ketemu, gua pites, gua cukur, semuanya.
2: Dicukur, ini aku juga mau cukur.
1: Sekalian sini aku buka. Kalau zaman dulu Pax, kalau zaman sekarang apa namanya?
2: Paxi.
1: Ada yang baru lah.
0: Expax. Dia orang nggak usah buka salon.
1: Dora juga salonnya juga cuman poni.
2: Ya udah, tapi kan hari gini nggak ada yang gratis, Dora.
1: Lah, diuangin. Ya udah, berapa?
2: Coba ya, pencet dulu. $6 dah.
1: Yailah. Kegayaan pakai dolar, kayak ngerti.
2: Lah, kan dolarnya biar bisa ditukar, biar banyak. Kan gue juga pengen kaya.
1: Aduh, pikir makan aja udah.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
6: Selamat siang, Bu.
7: Siang, Pak.
6: Ini sesuai titik ya?
7: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
6: Iya, maaf, Bu.
7: Soalnya takut nular. Kan, Baha?
6: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
7: Iya nih, Pak.
6: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
7: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
6: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
7: Bener.
6: Awas ada ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
7: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
8: Baru, aktif kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara warga.

0: Suara Santai Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Buat kamu yang masih terus mendengarkan Iswara, hati-hati di jalan, hati-hati dimanapun kamu berada. Karena ya zaman sekarang ya, orang
0: maling?
1: Iya,
0: gelap mata?
1: Yes.
0: Impulsif.
1: Bukan, udah maling.

0: mah impulsif. Ya kalau itu kan klepto.
1: Oh iya.
2: Kebutuhan
1: ya,
2: ekonomi.
0: Nekat, ya.
1: Nekat. Oh. Nekatnya pakai T atau pakai D?
2: Hmm? Kalau nekat, nekap.
1: Kalau nekad, jadi dia lebih nekad.
0: Jadi ya gitu. Nekad dia enggak ngerti juga sih.
1: Emang kenapa, Jil? Emang
0: ada maling apa? Ada kasus loh, pencurian handphone di area Photo Box Green Pramuka Square kan viral nih di media sosial.
1: Oke.
0: Okay. Nah, udah ketangkep satu orang yang terduga pelaku inisialnya YH, yang okay. satu lagi masih dalam pengejaran. Oh,
1: jadi ini kejadiannya bermula saat korban meninggalkan ponselnya seperti biasalah ya, orang yes. Photo Box terus ketinggalan gitu. Terus dua wanita ini terekam CCTV yang diduga membawa kabur handphone itu dan kemudian mengakses rekening hingga e-wallet milik korban. Kayaknya gue pernah lihat nih di Instagram nih.
0: Iya, iya.
1: Kayaknya dia itu merupakan kayak gerombolan yang memang suka ke konser-konser untuk melakukan hal yang sama.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Dan lu kebayang gak yang di Green Pramuka Square ini si korban diketahui kerugiannya sampai sekitar 25 juta. Kehilangan handphone, saldo rekening, dan dompet digital miliknya yang diduga ikut dikuras oleh pelaku. Emang bisa kebuka ya berarti?
1: Ini pertanyaan gue yang sama juga, Jill. Maksudnya apakah memang M-banking lo tuh gak ada kodenya?
0: Iya kan?
1: Iya kan?
0: Kan kalau kita salah kode 3 kali aja
1: keblok kan?
0: Di semua M-banking ya.
1: Iya.
0: Itu kan langsung keblok.
1: Langsung keblok. Dan kalau misalnya handphone-handphone sekarang itu kan selain ada face ID
0: yes.
1: juga ada apa namanya?
0: Fingerprint, biometric, ada macam-macam.
1: Nah,
0: sih.
1: Kok bisa dia ngebuka tuh handphone abis itu langsung ke aplikasi bank gitu loh?
2: Ada metode hacking, Kak.
0: Aduh,
2: langsung dicolok komputer semua. Ketika udah masuk IP dan sebagainya bisa kebaca dari situ.
0: Ya,
2: datanya kan ya kan semua based on data sekali udah bisa
0: iya ngeliat
2: datanya. Ya udah, kebongkar
0: semua. God.
1: Pantesan kita bukan maling ya, kita kurang pinter.
0: Itu.
3: Kerjaan belum kelar, PLATER juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Yang gak berfungsi kalau gak berfungsi.
2: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau
2: gak salah ya. Dan bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal, itu Radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Dia
1: dia tuh kerjanya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lemek, jadi lemek tuh si rudal lemek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
4: Keras.
1: Dan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongin.
3: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
3: Apa?
1: Chewy ya.
2: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, nggak bisa aktif lagi tuh rudal.
1: Udah nggak bisa. Kalau udah dilututin udah nonaktif nggak bisa. Udah ngeplek pak.
2: Parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai nggak?
1: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh.
3: Kok rudal berurat?
4: Kok urat sih?
1: Karena ada gambar-gambar itu.
2: Tato
1: gitu.
4: Kok ditato?
2: Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
7: Selamat siang, Bu.
8: Siang, Pak.
7: Ini sesuai titik ya?
8: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
7: Iya, maaf, Bu.
8: Soalnya takut nular. Kan, Baha?
7: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
8: Iya nih, Pak.
7: Saya baru beli Activate Plus Expector.

0: Dan yang hijau.
1: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
0: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
1: Bener.
0: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
1: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
2: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara
1: Warga Indonesia.

0: Gil sama Reza, suara santai sampai jam 7. Ini udah jam 7.
1: Udah mesti pulang. Kita terima kasih sudah membiarkan kami mengobrak-ngabrik hari Kamisnya kalian, sahabat suara.
0: Kamis ini biarpun tanggalnya masih dewasa sekali.
1: Ini cenderung tua sih.
0: Cenderung tua ya.
1: Seada-adanya.
0: Mari kita pegangan tangan semuanya biar kita kuat sampai akhir bulan.
1: Amin.
0: Dan semoga yang paling penting kita disehatkan, karena seperti yang kita tahu teman-teman udah banyak yang tumbang.
1: Iya, jangan dong, kita sehat semua ya.
0: Iya kan? Makanya minum vitaminnya, jangan lupa makan, yang paling pasti juga mungkin kurang-kurangin gibahnya ya.
1: Ih, bener banget tuh.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia.

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat tempat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Biar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Di suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Ini.
1: Kak Indra terkepanjang dari apa?
2: Apa?
1: Kak Indra suka bercerita.
2: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
3: Selamat, selamat pagi mulu dari tadi di.
2: Karena belum dijawab.
1: Oh ya, selamat pagi.
2: Assalamualaikum gak dijawab.
3: Ya, pagi.
1: Dengeri sahabat suara, kalau sampai ada yang salah kita putus lah.
2: Saya boleh lanjutan?
1: Lanjut, boleh dong.
2: Pulang aja saya gimana. Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
4: ini bawa siapa? Pelanggan.
2: Sebentar belum.
4: Oh belum, oke boleh.
3: Sabar.
2: Tarik
3: napas.
1: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
2: Kan dia dengerin. Oh. Dia dengerin.
1: Disapa dulu.
2: Bentar, halo. Ahmad. Halo, Ahmad.
4: Dipanggil juga akhirnya.
2: Halo.
5: Halo.
2: Dengerin kan?
5: Ada.
2: Oke, okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
3: Iya. Nah,
2: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Telat juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu. Oke, saya mute dulu sebentar ya yang di telepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
3: Halo,
5: Kinar dari suara.
1: Okay. Selamat pagi Sahroni.
2: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
1: ngomong ini.
2: Ya lu potong mulu sih, Pak. Semua lama-lama nih.
3: Ngomong udah kayak tawa.
2: Iya, tawa mulu, bolak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
3: Mendumel.
2: Dan berkata, ayam.
3: Lata.
2: Ngedumel.
1: Itu lata.
2: Ngedumel sopan spoken. Nah.
1: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sendal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
3: Aduh,
2: dibawa lagi peci.
3: Bawa lagi peci tinggi itu.
1: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
4: Dibantu dong.
1: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
3: obat kurap.
1: Oh,
4: obat kurap.
1: Gatel-gatel
4: pada ke apotik.
1: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gagar tuh. Yeah. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
3: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sampai gagar.
3: Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
5: pemakaman umum.
2: Wah.
1: Siapa oh, pantas pakai peci tadi.
4: Oh iya,
1: pakai
4: iya.
1: Pakai obat kurap iya. Buat siapa? Iya kan biar tenang, ditenang biar
3: enggak ke pemakaman umum.
1: Garuk-garuk biar enggak ada yang lihat ya.
2: Iya.
1: Oh iya. Kemudian
3: pemakaman.
5: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang.
1: Oh, telat datang.
5: Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
4: pacul emas karena makamnya ini spesial.
1: Oh, kamu ini spesial. Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
4: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
1: ngisi tausiah.
4: Kok jadi terang?
1: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
4: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
1: Iya.
4: Oh gitu.
1: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
4: Ternyata
1: ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
3: ibu kos.
1: Oh, sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
3: Iya.
1: Di belakang kos-kosan.
3: Oh. Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
5: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
1: Oh, laparan. Oh, iya. Cemilan.
3: Iya.
1: Biar makan nasi.
5: Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
4: kue ulang tahun.
6: Oh, happy birthday to you. Happy birthday.
7: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

0: Ganti Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.

0: Marion Jola, jangan. Masih di suara-suara warga Indonesia, ada Beril yang nemenin lo, sahabat suara. Kita masuk dulu yuk ke backsound kita, langganan. Gue pengen ganti backsound deh sebentar. Sampai jam 10 malam, kita absen-absen dulu yuk. Ramein WhatsApp Suara di 0816-114-1014. Sahabat suara, badan gue lagi agak enak deh. Agak-agak lemes gimana gitu. Jujur gue lupa vitamin udah belum ya tadi? Kayak udah deh. Gue udah, apa karena gue kebanyakan tidur? Tadi gue nge-MC, terus gue sempet tidur abis nge-MC. Karena emang capek banget. Kalau lo lihat live TikTok gue kemarin, itu mata gue tuh udah gak karuan tuh. Bener deh, kayak ada yang bilang mata gue merah, ada yang bilang mata gue mata panda, ada yang bilang mata gue mata najwa. Salah ya, itu mah acara. Kita cek dulu WhatsApp yang sudah masuk yuk. Sambil titip salam, bacain dong. Bacain dong. Aku pengen bacain titip salam kamu nih. Let's go. Absen-absen yuk. Lagi pada di mana nih sekarang nih posisi? Mau titip salam juga boleh. Ada Ardi. Hadir, Ber. Thank you, Ardi. Sehat selalu, Ardi. Ada siapa lagi nih? Ada Reza. Bang Reza penyiar sore bukan ya? Ada Reza nih yang lagi masak nasi goreng untuk makan malam. Wede. Kirim kali nasi goreng lo. Gue pecinta nasi goreng nih. Ada juga Dinda yang titip salam buat kakaknya nih. Kakaknya lagi liburan ke Singapura. Tapi oleh-oleh Singapura apa ya? Maksudnya $1 ice cream tapi kan keburu mencair. Kalau Thailand mungkin banyak lah ya, Malaysia banyak. Singapura apa ya olehnya ya? Patung Air Lion. Beril juga kesehatan ya. Makasih ya Arif udah ngingetin. Ya ampun. Buat kamu juga jaga kesehatan, buat kamu yang lagi di jalan nih masih aku temenin nih ya sampai jam 10 malam. Terus yang udah sampai rumah selamat beristirahat, masih ada besok weekday. Jadi mungkin yang udah sampai rumah bisa istirahat sambil rebahan, buka TikTok atau absen-absen juga di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. I'll be back after few hits. Setelah ini akan ada Ivan Seventeen dan juga Ariel Noah, sahabat suara.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

Suara-suara warga Indonesia, Beril Rasa Davi. Nggak ada suaranya. Oh, ini dia. Ini pengumuman buat semuanya. Gue pengen ngucapin selamat datang. Welcome to Gemini Season. Salah backsound. Gemini Season. Gemini Season. Gemini Season. Gak ada yang ini, backsound yang ini ya, yang tepuk tangan, weh gitu. Yaudah, welcome to Gemini Season. Start di exactly hari ini. Gimana nih, para pembenci Gemini? Santai sih guys, kita cuma friendly aja tahu. Coba-coba, untuk membuka Gemini Season di hari ini, gue minta lo kasih pendapat lo soal Gemini itu gimana ya, yang di kepala lo deh. Kalimat yang paling, gak deh, statement atau apa deh, apa yang paling lo inget dari

Gemini. Mungkin punya teman Gemini, atau mungkin punya mantan Gemini, atau mungkin bapak ibu lo Gemini gitu ya. Kasih tahu gue di WhatsAppnya Iswara ya. Gue ulangi lagi nomornya di 0816-114-1014. Dibacain WhatsApp dulu deh. Ada Dewa. Lalin depan Wisma Merah padat lancar. Memang alhamdulillah dapat sewa ke arah Bojonggede Bogor dari MRT Taman Cilandak. Hati-hati Dewa, jangan pada ngantuk lo ya. Malam real lagi gak enak badan, minum air anget ya, jangan ngopi dulu. Oke, macio Fidelia. Ini Reti bukan sih? Oke lah, kita akan lanjut ke playlist dulu sahabat suara. Ini mau spill beberapa lagu yang akan gue putar di jam 8 ke 9. Ada lagu dari Malik and the Essentials. Ini lumayan upbeat sahabat suara. Mungkin kamu yang ngantuk jadi tidak ngantuk.

kalau udah jadi pilihan lo, biasanya harus selalu hadir di saat lo butuh. Karena kalau ada hadir di samping tuh, aduh, rasanya tuh something banget. Rasanya tuh kayak sesaat kau hadir, kamu sangat spesial.

Tiga lagu yang akan gue puterin dari jam 8 sampai jam 9 malam. Tapi kita menuju Kahitna dulu barengan sama Monita Tahalea. Titik nadir. Sedih ya. Selamat nangis. Selamat nangis.

0: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, big chip, jersey, plus race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara warga Indonesia, Beryl Rasan Davin memani kamu. Salah, bukan ini backsoundnya ini. Coba aku pengen bacain thoughts kamu ke Gemini karena ini adalah pembuka Gemini season di tanggal 21 ini, sahabat suara. Oh, dia ada mau absen B nih, udah malam. Ini gue lagi shift malam pertama dinas jaga komplek perumahan di daerah Pejaten. Buat lu bang, selamat bertugas sampai tuntas. Lu juga selamat bertugas bang, bye-bye ya. Cerita-cerita dong kalau ada cerita-cerita di komplek perumahan situ. Kan biasanya kan kalau jaga kan ada B ceritanya. Kita tunggu ya. Ada dari Rachel. Aku suka bingung deh bacanya gimana. Rahel, Rachel, apa gimana? Pokoknya itulah ya. Dia bilang, menurut aku Gemini itu orangnya baik kok sebenarnya. Cuma kalau misalnya ada cewek-cewek baper dan menganggap Gemini itu tukang selingkuh, ya itu fakta juga sih. Ya gimana sih lu? Tapi gue ngerti maksud dia. Maksudnya mungkin kayak jangan terlalu intens sama Gemini, jangan terlalu jatuh sama Gemini kalau memang belum resmi berpacaran, ngerti nggak? Jadi kayak kan ada orang yang overclaim gitu, nggak cuma Gemini sih semuanya. Intinya lo kalau misalkan lagi jalanin hubungan, jangan jatuh dulu, dikasih boundaries, lo set boundaries dulu aja di perasaan lo. Jadi begitu suatu saat dia ghosting, ya lo udah siap-siap gitu, manjai. Jadi konsultasi cinta lagi nih. Sahabat suara, Beryl bakal balik lagi bacain thoughts kamu soal Gemini ya. Bisa WhatsApp di 0816-114-1014. It's Gemini season.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 98,3 FM

Hey. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Jangan kemana-mana, I'll be back setelah beberapa hit. Kita akan masuk di jam 9 malam nanti ya, sahabat suara. So stay tune.

101.4 FM suara-suara warga Indonesia. Beril Rasan Devi nemenin lo sampai jam 10 malam, sahabat suara. Kita enaknya pakai backsound dulu ya. Masa enggak ada backsoundnya ini, guys? Right. Bacain absen-absen dulu nih dari WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Ada dari Dita. Kak Beril, aku lagi kesel nih sama my bojo. Waduh. Boleh dong ceritain lengkap dong, abis ini ditunggu ya. Karena abis ini akan ada sesi BTS Berani Terbuka Sama Beril. Itu segmen curhat basically. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngerasain bete sama siapapun, boleh, tapi ada baiknya sebelum kamu ceritain masalah kamu sama my bojo gitu ya, omongin dulu lah ya. Kalau memang gak ada jalan keluarnya, boleh sambil curhatin ke Iswara gitu. Terima kasih ya Dita. Ada dari Reza. Gue lagi kejebak macet arah Serpong nih bang. Thank you udah ngirim pap. Oh, dia ngirim pap juga. Wih, BD Ato fix mobilnya, BD Ato fix ya. Orang kaya lu ya. Pokoknya gue doain semoga sahabat suara yang dengerin Beril siaran diberikan kelancaran rezeki, sehat selalu. Karena jujur badan gue lagi agak-agak gremet nih, agak-agak lemes, gue gak tau kenapa. Kayaknya gue lupa minum vitamin deh hari ini. Jangan lupa vitaminnya yang lain ya. Mau ingetin juga akan ada beberapa hit juga yang akan aku puterin buat kamu. Dan juga nanti abis ini akan ada sesi curhat BTS Berani Terbuka Sama Beril.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Yon hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
0: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: berani terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.
0: Masih di 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Dan curhatan kali ini datang dari Aldi. Aku bacain ya chatnya ya, Aldi ya. Ber, hari ini gue capek banget. Tapi capeknya aneh. Bukan karena kerjaan gue numpuk sih. Cuma kayak semuanya tuh datang barengan gitu. Apalagi minggu-minggu ini. Chat gue lagi banyak-banyaknya, tapi bukan soal kerjaan. Kerjaan freelance juga sih ada. Tapi emang sibuk aja. Tapi di tengah semua itu gue baru sadar. Gue tuh gak pernah nanyain diri gue sendiri tau. Sebenarnya gue tuh sendiri lagi kenapa ya. Orang-orang bilang gue kayaknya lagi ada sesuatu yang disembunyiin. Soalnya gue masih ketawa-ketawa, masih bercanda-bercanda sama yang lain juga. Padahal di pala gue isinya penuh banget. Coba ikutin gue ya. Pala lo digerakin ke kiri, putar 180 derajat ke kanan, kembali putar 180 derajat ke kiri, terus tarik nafas. Kita pakai metode 6-8-6, oke? Okay? Tarik nafas 6 detik. 4-6-4. Tarik nafas 4 detik. Tahan 6 detik. Keluarin 4 detik lagi. 1, 2, 3.

lakuin berkali-kali sampai kepala lo tuh agak mulai agak ringan gitu. Kan gue juga sering banget, gak sering sih, maksudnya beberapa kali gue ngalamin kayak gitu. Dan metode tersebut, alhamdulillah, makin pusing ya. Gak. Alhamdulillah metode tersebut bisa lumayan mengurangi gitu. Lebih kayak, lebih plong sedikit gitu. Nah, kalau misalkan apapun ya, ini balik lagi ke masalah lo tadi Aldi, apapun yang lo lagi jalanin hari ini, coba mungkin lo hektik aja, atau mungkin ini perasaan lo aja, jap, kayak cerdas remat. Ini mungkin emang lagi hektik aja, coba lo atur skala prioritasnya gitu ya. Ada yang memang lo harus kerjain sekarang, ada juga yang lo mungkin harus kerjain besok. Lo atur aja, jadi lo kayak lakuin sesuatunya tuh one at a time. Jadi gak bisa semuanya lo sikat, pusing lo ntar. Karena gue sering banget dihadapin momen kayak gitu Aldi, bener deh. Gue dihadapin momen yang ini duluan yang mana ya, ini duluan yang mana ya, semua dateng barengan. Ditambah keadaan ekonomi lagi cukup sulit nih ya, ya. Biasanya kan orang kan kalau misalnya duit udah banyak, beban pemikiran berkurang lah. Statement money can't buy happiness, gue agak cukup bertentangan sama itu. Karena men, ada duit lo agak lebih lega gitu loh. Aldi, semoga bisa cepat tuntas ya apa yang sedang lo jalankan saat ini. Dan jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, oke? Okay?

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Sudah mendekati jam 10 malam hari ini, sahabat suara. Thank you so much buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Pokoknya buat kamu yang udah cerita-cerita di WhatsApp, udah cerita-cerita di BTS, semoga diberikan kesehatan selalu. Karena jujur cuacanya nih, gue juga lagi agak ngerasa gremet badan gue. Cuacanya lagi tidak mendukung, lagi kurang mendukung. Yang penting minum vitamin, happy terus. Karena basically kalau happy, kesehatan lo atau imun lo gitu ya, akan lebih kuat, sahabat suara. Sekarang waktunya gue pamit. It's time for me to say mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye!

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: si main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Gitu. Wah, gak bangun-bangun tuh Aci ya. Ada Roni nih
1: Banjar. Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjar Mas nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim. Masa di rumah sakit bilang mampus. Iya.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi

0: Kalo tapi kalau di lapangan bola juga gak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya,
1: ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya depan ruang ICU, mampus lo.
0: Coy,
1: emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
0: Iya benar.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,3 FM

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara.

0: seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget
0: iya. Butika. Karena yaudah, ini berkaitan juga dengan sahabat suara. Iya, tadi kan udah kita jembrengin ya aktivitas kita.
1: Gue
0: iya.
1: Cinta banget karena di sini tuh apa ya vibes-nya, timnya tuh kompak gitu loh. Udah gitu punya bos baik banget lagi.
0: Parah. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Kita ada yang nanya enggak ada karaoke nih? Enggak ada. Belum ada karaoke besok. Besok kita ada. Besok kan libur ya? Enggak ya? Iya. Kan mau ke Bandung. Mau ke tempatnya Yopi. Nura foto kan ulang tahun, ada syukuran. Iya. Betul, begitu. Apa sih?
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa kan? Iya aman dong. Ini kita masih ngomongin miskom ya?
1: Butika udah enggak jawab-jawab.
0: Iya.
1: Udah nunggu depan pintu.
0: Gua liatin ya Gina katanya.
1: Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Ani satu ya. Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall. Aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih? Ya ternyata mallnya beda, anjay.
0: Astagfirullahaladzim. Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan, gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak bangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi aku kira kamu tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus
0: gue,
1: makanya di sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Oh gak ada orang. Terus ada susternya. Susternya saya bilang, Pak, ibu gak ikut pulang.
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak jalan aja gitu
1: berdiri. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk

0: Lama,
1: ya itu kan? Lama. Ada lagi dari Dika nih di Tangsel.
0: Pagi Dika.
1: Miskom antara saya dengan istri yang bikin saya didiemin seharian. Gara-gara disuruh beli orek, saya belinya korek. Jauh sih.
0: Tapi miskom tuh.
1: Dika, urutnya emang beda satu sih.
0: Miskom sama budeg itu beda tipis ya.
1: Dia beli korek. Tapi kepake buat suaminya, buat gerak kok. Kalau ada buat makan ya, tempe ini maksudnya tempe orek.
0: Belinya korek ya Allah. Iya. Kalau dia nyuruhnya
1: orek.
0: Kok?
2: Orek.
1: Iya orek. Beda satu huruf makan. Sih.
0: Orek.
1: Iya cuman kayak salah ya.
0: Lanjut ada lagi nggak? Kita telepon nih ya. Coba telepon Bu Tika dong. Jadi hari Kamis kita libur apa enggak? Hari Jumat itu. Biar Kamis kom dong. Ini menghindari miskom.
1: Tapi tadi aku udah jelasin, hari Jumat aku juga ini kan ada salah satu pendengar Iswara kita, Dina, a.k.a. Maca, ulang tahun. Kan kita datang diundang syukurannya. Kebetulan acaranya pagi. Nah kebetulan, terus tadi yang ikutan kocak sama kita, Ulfa, itu jam satuan ada kontrol ke dokter, minta temenin aku. Jadi aku temenin gitu maksudnya. Sama kata Citra, abis itu aku udah pilates. Jadi kan
0: banyak ya
1: jadwal aku.
0: Terus
1: iya.
0: Jadwal dan waktu kamu untuk suami itu kapan?
1: Aduh Rizky,
0: Wah, lajim. Iya, ada dong. Masa kamu tidak men-spare itu?
1: Iya sih, ya udah santai aja ya kan.
0: Waktu untuk keluarga kapan?
1: Untuk keluarga, tenang, aku bisa atur.
0: Ingat, kamu tuh punya kodrat nih tuh.
1: Kodrat.
0: Kodrat itu misalnya 9, di atasnya ada angka 2 gitu.
1: Kuadrat. Gak diangkat Bu Tika langsung kayak gue mati ini handphone. Bodoh amat, gue blok nomor lu semua.
2: Senopati katanya.
0: Siapa?
1: Nah, kan?
0: Si
1: mau senoparti
2: mana udah tadi dia bilang.
1: Sibuk kita berarti ikan
0: ya. Bu Tika gak bisa telepon nih.
1: Iya udah di blok kayak sama Bu Tika nomor kita. Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Perhatian, perhatian. Diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua beras, terus tiang-tiangnya keangkat gitu pak.
3: Ih serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun.
2: Padahal tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak lah, enggak juara dong gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel banget. Gua nanya kamu enggak apa mas?
1: Banyak
2: hampers. Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas gitu.
1: Lah kan biasa ya. Kalau habis tanding
2: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya.
1: Terus gua tanya lagi. Terus ntar dilanjutin enggak? Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
0: Kang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
0: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
0: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
0: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon kelapa. Nah konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong. Sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh. Kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya kan pohon pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau di kesambar petir gitu di kayak kaget nggak sih bolong-bolong
2: ayam gitu. Bodoh amat ah
1: nggak ya. Assalamualaikum.

0: Ibu Papa Nos, Bang Bul, Om Kin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3, terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut, ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
1: Wow. Gak
0: salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
1: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
2: Kan pada ngebuat keributan lah.
0: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
1: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
0: Idi.
1: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
0: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
1: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Si itu oke banget.
1: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
0: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu, yang tadi gitu boleh.
1: Boleh.
0: Boleh yang serius juga boleh.
1: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
0: aku
1: kamu cerita.
0: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku. Ya, tapi ya juga membuat jantung aku deg-degan sih.
1: Bener gak?
0: Apa?
1: Anak SMP datang ke sekolah aku.
0: Gak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi sahabat suara. Gimana kabarnya hari ini?
1: Jangan pada patah semangat. Today is Friday, you know.
2: Betul.
1: Friday is weekend. Udah masuk ya?
2: Udah dong.
1: Iya.
2: Kalau pepatah bilang thanks God it's Friday.
1: Iya, itu dia.
2: Mau bahasa Inggris lagi, padahal kemarin baru aja dimaki-maki.
1: Lah, kan kalau enggak salah hari ini mau jadi English Day.
2: Enggak usah, terima kasih. Enggak usah, terima kasihku.
1: Okay, let's start the show now.
2: Okay. So everyone, sahabat suara, wherever you are, welcome to Suara Seru.